0: kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
0: Dengerin terus Pro 2 FM, Singaraja, teman.

0: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi di obrolan sepeda bersama Kwita Saputri. Dan seperti biasa kita bakal ngobrol selama kurang lebih 30 menit ke depan ya. Boleh coba diperhatiin dulu teman Pro 2 cara kita ngobrol sehari-hari. Sekarang kan hampir semua hal itu serba cepat ya, chatnya harus cepat dibales, captionnya juga harus singkat, komentarnya juga cukup pakai satu kata atau bahkan cuma pakai emoji aja. Belum lagi muncul berbagai istilah baru, ada spill, terus juga flexing, healing, FOMO, relate, valid, terus ada juga singkatan-singkatan yang kadang kalau orang tua kita baca mungkin langsung nanya, ini maksudnya apa ya, kayak gitu. Bahasa memang terus berkembang teman Pro 2 dan sebenarnya itu adalah hal yang wajar, tapi di tengah perkembangan bahasa gaul, singkatan, bahasa internet sampai tren media sosial, ada satu pertanyaan menarik. Apakah kita masih bisa tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan cara berbahasa Indonesia yang baik dan juga benar? Oke, pagi ini kita bakal ngobrol santai soal itu bareng Dea dan juga Wiwi dari HMJ BSID Undiksa. Halo, selamat pagi Dea dan juga Wiwi.
1: Halo, selamat pagi Kak.
2: Selamat pagi Kak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik,
0: baik ya. Kalau kita ngomongin bahasa anak muda sekarang nih, Dea dan juga Wiwi ya, kalau menurut kalian sebenarnya bahasa kita ini makin kreatif atau justru makin berantakan?
1: Dari kami sebagai wakil dari Duta Bahasa JBSID itu merasakan bahwa adanya kreativitas linguistik yang diciptakan oleh anak muda sekarang, seperti akronim pastinya dan juga sambungan-sambungan kata dari gabungan bahasa Indonesia yang sudah ada lalu dikreatifkan lagi, dikreasikan lagi oleh anak muda pastinya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada salah penyampaian yang menyebabkan saat penggunaan bahasa itu jadinya seharusnya benar tapi ternyata melenceng dari kaidah bahasa yang seharusnya.
0: Kalau dia sendiri kalau sehari-hari ini lebih sering pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia yang baku, yang santai atau campur-campur?
1: Kalau dari saya sendiri itu melihat dari situasi ya pastinya. Jikalau dengan misalnya teman organisasi ataupun dari teman kampus itu pastinya yang santai, tidak terlalu formal. Tapi jika seperti sedang mengikuti kegiatan, duta bahasa dan kegiatan, kita pastinya formal, melihat dari siapa lawan bicara kita.
0: Oke, kalau Wiwi, pernah gak Wi kamu ngalamin momen ketika ada istilah anak muda yang awalnya gak ngerti tapi lama-lama malah ikutan pakai?
2: Oke, kalau dari saya pribadi itu pastinya tentunya ada istilah-istilah yang awalnya saya tidak mengerti, dan ada juga saya temukan di media sosial kasus yang sama. Nah, itu sebenarnya tergantung bagaimana cara kita untuk menggunakan atau bagaimana cara kita menyampaikan bahasa itu sendiri. Nah, yang perlu kita perhatikan juga bagaimana cara kita memposisikan diri menggunakan bahasa-bahasa tersebut. Semisal jika kita berada di ranah yang formal atau resmi, kita harus menggunakan bahasa yang benar seperti sesuai dengan kaidah dan sopan. Nah, jika kita berkomunikasi dengan teman sebaya di, misalnya di kampus atau di lingkungan kita sendiri yang sudah kita kenal dekat dengan orang-orang atau teman-teman kita, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang santai dan informal. Dan kita juga diperbolehkan menggunakan bahasa gaul agar situasinya lebih menjadi lebih ekspresif dengan teman-teman sebaya seperti itu.
0: Menarik ya teman Pro 2. Berarti sebenarnya bahasa itu memang bisa ikut berubah karena kebiasaan kita sehari-hari gitu ya. Dan kalau dipikir-pikir memang kita itu juga sering banget gak sadar kalau cara kita ngomong atau cara kita ngetik itu terbentuk dari apa yang sering kita lihat di media sosial. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling dekat sama kehidupan anak muda. Kadang kita ngobrol sama temen itu pakai bahasa yang super santai, tapi begitu masuk situasi resmi, misalnya bikin surat, terus juga presentasi di kampus, wawancara atau berbicara dengan orang yang lebih tua, kita dituntut kembali menggunakan bahasa yang lebih formal. Kalau menurut Dea atau Wiwi, apakah penggunaan bahasa gaul itu sebenarnya masalah buat bahasa Indonesia?
2: Kalau menurut saya pribadi sebenarnya itu tidak masalah, tapi kembali lagi tergantung bagaimana cara kita memposisikan diri pada saat kita berbicara atau berkomunikasi menggunakan bahasa gaul itu sendiri. Jika kita sedang dengan teman sebaya atau mengobrol santai, kita sangat diperbolehkan untuk menggunakan bahasa gaul. Tapi alangkah baiknya jika kita berkomunikasi dengan orang yang mungkin lebih tua umurnya daripada kita, kita sangat dianjurkan untuk menggunakan bahasa yang benar agar komunikasi kita atau apa yang kita bicarakan bisa dipahami oleh orang-orang di sekitar kita. Dari saya pribadi.
0: Okay. Apakah bahasa gaul itu bisa dianggap sebagai bentuk kreativitas anak muda dalam berbahasa?
1: Kita melihat lebih jauh lagi, bahasa gaul itu sudah ada di tahun 70-an sampai 80-an ya kak ya. Mm-hmm. Jadi itu sebagai linguistik kreativitas yang dahulu sekali dari serapan bahasa asing diserap kembali dengan bahasa Indonesia, lalu dikreasikan lagi oleh masyarakat saat mungkin tahun 70-80-an. Itu masih termasuk kreativitas dilihat dari konteksnya apa yang mereka buat bahasa gaul itu. Apakah itu hanya akronim atau penyingkatan dari hal-hal yang sudah ada dikreasikan lagi. Misalnya seperti dulu itu masih baku, entah ayah ataupun misalnya majikan atau itu, tapi bisa diganti dengan non. Itu kan dari serapan bahasa Inggris yang nona atau dari missis itu. Lalu juga dengan bahasa-bahasa yang sekarang seperti GTW, OTW, itu kan adalah akronim-akronim atau singkatan dari bahasa yang sudah ada. Itu dari konteks penggunaannya itu masih bisa digunakan dalam konteks kasual seperti yang Wiwi sampaikan tadi, hanya kita dengan teman-teman itu. Tapi kalau misalnya dengan yang lebih tua ataupun dengan strata sosial yang berbeda dengan kita, entah itu atasan ataupun dari guru, dosen, itu pastinya kita kaji lagi itu apakah bahasa yang baik atau masih ada hal yang atau bahasa yang masih lebih baik digunakan.
0: Oke, berarti sebenarnya memang bukan soal bahasa gaulnya yang salah ya, tapi lebih kepada kita tahu tempat dan situasi seperti apa yang kita gunakan gitu. Nah, kalau kita ngomongin bahasa anak muda sekarang, kita nggak bisa lepas dari media sosial. Karena jujur aja banyak banget istilah yang awalnya kita nggak kenal, kita nggak ngerti, tiba-tiba muncul di TikTok, di Instagram, atau mungkin platform lain. Terus dalam beberapa hari semua orang ikut ngomongin. Kalau menurut kalian, seberapa besar sih media sosial mempengaruhi cara anak muda berbahasa?
1: Itu sangat mempengaruhi, apalagi media sosial itu udah ada di ujung jari kita. Buka mata, bukannya minum air, tapi buka media sosial dulu. Ini siapa ya yang up to date hari ini? Tapi dengan adanya media sosial juga, itu menjadi sarana bagi kami sekaligus duta bahasa JBSID itu untuk menyuarakan lagi bahasa yang masih awam di masyarakat. Misalnya seperti kemarin itu ada surel, itulah pandanan kata dari email. Jadi ternyata masih ada pengganti atau kata Indonesianya dari bahasa-bahasa Inggris yang ternyata itu bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Jadi media sosial itu sangat penting, dan juga dari penggunaan untuk kita untuk menggaungkan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia itu sangatlah membantu diri kita sendiri.
0: Oke, tapi apakah tren bahasa di media sosial itu justru bisa memperkaya bahasa Indonesia apa enggak?
1: Tergantung tren apa yang ditujukan. Penggunaan bahasa Indonesia itu ada dua, bahasa yang baik dan juga bahasa yang benar. Itu dengan konteks yang berbeda. Bahasa yang baik itu seperti tadi, penggunaan kita melihat dengan siapa kita berbicara, seperti orang tua kah, guru kah, atau tidak jauh dengan seperti keadaan di Bali, itu ada strata sosial yang lebih berkasta dari kita. Pastinya kita menggunakan bahasa yang baik, yang sebenarnya itu masih layak didengar walaupun tanpa menyinggung satu strata sosial apapun. Dan juga bahasa yang benar itu sesuai dengan kaidah KBI, EYD, itu yang benar. Nah, dengan adanya media sosial itu kita harus bisa mengkondisikan lagi apa yang kita unggah, apa yang kita lihat, apa yang kita serap itu apakah sesuai dengan konteksnya. Jadi kita tidak harus terlalu kaku sekali dengan harus formal, harus KBBI, tapi juga harus menyesuaikan. Oh, bisa kok ini digunakan. Jadi lebih santai didengar, tidak terlalu memaksakan kesannya.
0: Oke, wah, teman Pro 2. Jadi kita bisa lihat ya, kalau perkembangan bahasa itu sebenarnya gak bisa kita hindari. Bahasa akan terus bergerak mengikuti zaman. Tapi pertanyaannya, apakah mengikuti perkembangan bahasa berarti kita harus meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Dan ternyata jawabannya gak sesederhana itu. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan sepada hari ini.

0: Oke, terima kasih teman Pro2, kamu masih mendengarkan, masih nonton kita juga di live YouTube RRI Singa Raja Official pagi hari ini di Obrolan Sepada. Dan pagi hari ini aku masih bareng Dea dan juga Wiwi dari HMJ BSID Undiksa Singa Raja. Kita ngomongin bagaimana bahasa gaul, media sosial, dan tren internet itu ikut mempengaruhi cara kita berkomunikasi ya. Tadi kita sudah bahas itu, dan sekarang kita akan ngobrolin soal gimana sih caranya gitu kan, tetap keren, tetap update, tetap bisa ngikutin bahasa anak muda, tapi juga gak kehilangan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah Dea, Wiwi ya, menurut kalian anak muda itu perlu gak sih punya kemampuan untuk membedakan bahasa yang digunakan di media sosial, di tongkrongan, di sekolah, kampus, atau mungkin di dunia kerja?
1: Baik, kalau dari saya pribadi itu sangat diperlukan sekali, karena kita itu termasuk etika berkomunikasi jika kita mampu membedakan bagaimana situasi, kondisi saat kita berbicara menggunakan bahasa-bahasa tertentu. Nah, dari Badan Bahasa itu meresmikan ada pedoman yang diresmikan, yaitu yang pertama ada mengutamakan bahasa Indonesia, yang kedua melestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga itu menguasai bahasa asing. Nah, kita sebagai generasi muda diharapkan mampu menyimbangkan penggunaan tiga bahasa tersebut tanpa memihak suatu bahasa tertentu. Nah, jika kita berbicara dengan teman sebaya atau di tongkrongan, itu sangat dianjurkan atau alangkah baiknya kita menggunakan bahasa yang santai agar kita berbicara lebih ekspresif dan gampang atau mudah dimengerti oleh teman-teman sebaya kita. Dan jika kita berbicara di ranah formal, itu kembali seperti tadi, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa yang sopan dan santun dan juga yang benar sesuai dengan kaidah, seperti itu.
0: Oke, berarti kalau menurut kalian kemampuan menyesuaikan gaya bahasa ini termasuk skill yang pentingkah untuk anak muda?
2: Sangat penting pastinya. Apalagi tadi Wiwi bilang santai. Santai itu bukan berarti boleh bebas membuli ataupun menjatuhkan, itu bukan ya. Tapi kita harus tetap tahu etika dalam berbicara, bercanda tapi tidak menjatuhkan, apalagi sampai rasisme itu kan sangat tidak diperkenankan. Apalagi sekarang itu anak muda tuh kalau misalnya udah santai atau enggak kelewat santai pasti bilangnya ah jangan baper, ah jangan terlalu dibawa ke hati, emang kayak gitu. Tapi itu bukan suatu hal yang bisa kita benarkan. Cara yang berbaik, cara kita ngomong santai itu saat pendengar juga merasakan oh ini layak didengar, kita bisa berkomunikasi dengan ini. Bukan berarti saya senang tapi kamu tersiksa mendengar apa yang saya sampaikan, seperti itu.
0: Oke, berarti seberapa penting nih kemampuan berbahasa Indonesia yang baik ketika seseorang masuk dunia kerja?
2: Sangat baik, sangat baik, sangat penting ya sebenarnya.
0: Oke, kenapa kira-kira?
2: Dengan mengondisikan diri lebih jauh lagi, apalagi di tempat kerja ya kak ya pastinya, itu kita jadinya lebih profesional terlihat. Oh oke, okay. Jadi sekarang saya sedang bekerja misalnya itu memang sedang berkomunikasi dengan atasan, dengan klien, dengan seperti narasumber ataupun yang ingin saya kerjasama, pastinya ingin menggayat kerjasama dengan secara baik, memberikan kesan yang baik, karena bahasa yang kita gunakan itu ternyata first impression kalau misalnya kata orang. Cara orang pertama kali melihat kita tuh dari menggunakan bahasa, oh ternyata enak ya diajak ngomong, oh oke okay deh gitu. Jadi ya enak

0: pembicaranya dari ajudan gubernur atau ibu gubernur itu memosisikan dirinya saat berbicara dengan sebagai asisten mungkin dari gubernur itu menggunakan bahasa yang benar-benar tegas gini cepat tapi beda lagi dengan saat dia berbicara dengan seperti saya dan tim untuk menyesuaikan dengan internet dari ibu gubernur tersebut. Jadinya oh ada batasan dan ada bedanya cara kita memposisikan diri.
1: Oke. Nah, kira-kira gimana caranya supaya anak muda ini tetap bisa berkomunikasi dengan gaya yang santai tapi tetap enak didengar dan enggak asal?
2: Oke, kalau dari saya pribadi itu tergantung juga bagaimana kita memposisikan diri ya, kembali seperti di awal. Kita itu bisa saja berkomunikasi dengan teman-teman itu menggunakan bahasa-bahasa yang gaul atau lebih santai. Kita harus bisa memposisikan diri kita sendiri. Nah, kita melihat nih, misal kita saya berbicara dengan Dean, otomatis jika kita berbicara di luar

0: itu lebih sering terdengar. Pastinya seperti kita mendengar bahasa Inggris. Wih, yeah, keren nih. Mm-hmm. Oh, okay nih ternyata bahasa Inggrisnya. Dan itu juga yang dirasakan oleh orang di luar negeri sana yang mendengar bahasa Indonesia. Oh, bagus juga ini, bagus juga. Dan bahasa Indonesia tuh bukan semata-mata baku, tapi cara dia memastikan bahasa itu agar lebih lugas, tidak bertele-tele. Mm-hmm. Seperti kita mendengar seperti sastra, itu mendeskripsinya itu lebih bersifat mendalam. Maka dari itu bahasa Indonesia dibilang kaku karena itu sangat jarang terdengar. Apalagi seperti kita dari Duta Bahasa itu memiliki sebuah program itu kamus sepekan. Mm-hmm. Jadi kata ataupun dari entah itu kalimat, kata ataupun slogan-slogan yang awam terdengar di masyarakat, kita gaungkan kembali di media sosial. Seperti kemarin ada surel, ada juga sagilik sagulo, itu apa ya, ternyata itu artinya gotong royong. Oh, entah itu aneh terdengar, tapi ternyata emang sudah ada karena belum pernah kita gaungkan, itu maka terdengar sangat aneh atau mungkin bahkan terdengar kaku seperti yang tadi disampaikan oleh sahabat keduanya.
1: Oke, satu pertanyaan lagi. Hai Kak Dea dan juga Kak Wiwi, apakah penggunaan bahasa Inggris yang terlalu sering bisa membuat anak muda lupa bahasa Indonesia?
2: Kalau dari menurut saya pribadi, sering saya lihat di media sosial, khususnya di TikTok, itu ada beberapa konten yang menyinggung juga. Kalau lebih sering mendengar bahasa Inggris atau berkomunikasi dengan bahasa Inggris itu membuat mereka lupa akan arti sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Nah, menurut saya itu karena kita terlalu sering ya menggunakan bahasa Inggris atau istilah-istilah gaul dalam bahasa Inggris. Itu membuat kita lupa apa arti atau makna sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Jadi menurut saya itu kita perlu penyesuaian lagi dalam menggunakan bahasa Inggris tanpa melupakan makna atau arti dari kata bahasa Indonesia itu sendiri.
1: Oke, wah gak kerasa kita sudah hampir ya di penghujung acara. Mungkin yang terakhir yang ingin kalian sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin atau lagi nonton hari ini.
0: Oke, kalau dari saya sendiri itu terkadang bahasa yang terdengar kaku itu bukan berarti bahasa yang tidak bisa kamu gunakan sehari-hari, tapi kamu belum pernah mendengarnya ataupun belum pernah menyampaikannya secara langsung. Maka dari itu kami dari Duta Bahasa itu ingin sedikit mempromosikan laman Instagram kami, Duta Bahasa JBSID Undiksa. Itu di sana kami tetap menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan pedoman baik dan benar, tapi juga tetap mengikuti tren-tren yang ada. Jadi Sobat Pro 2 itu masih bisa belajar sambil juga menik lebih langsung dan lebih dalam lagi tentang bahasa Indonesia, bahasa daerah, serta kata-kata bahasa asing.
2: Baik, kalau dari saya pribadi, marilah kita ambil sisi positif dari media sosial terkait dengan penggunaan bahasa sehari-hari dan pentingnya kita memposisikan diri bagaimana cara kita menggunakan bahasa yang formal dan informal saat berkomunikasi.
1: Oke, terima kasih Kak Dea dan juga Kak Wiwi waktunya hari ini. Teman Pro 2, dari pembahasan kita hari ini kita jadi tahu ya kalau bahasa itu memang akan terus berkembang. Anak muda selalu punya istilah baru, cara komunikasi yang baru, bahkan mungkin besok muncul istilah yang hari ini belum pernah kita dengar. Dan sebenarnya gak ada yang salah dengan perkembangan itu, yang penting jangan sampai karena terlalu mengikuti tren kita justru kehilangan kemampuan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik ketika memang dibutuhkan. Terima kasih banyak teman Pro 2 yang sudah mendengarkan dan juga sudah nonton hari ini. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

0: dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Mas. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Kamu lagi dengerin 105,4 FM, Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.

Teman Pro2, kamu sadar gak sih Instagram sekarang punya tampilan tulisan yang sedikit berbeda? Platform yang satu ini baru aja memperkenalkan wordmark atau logo berbasis teks baru. Setelah sekitar satu dekade memakai desain sebelumnya, Instagram menilai tampilannya sudah waktunya untuk dibuat lebih fresh ya. Font barunya terlihat lebih modern dan punya gaya anak kursif dengan beberapa lekukan huruf yang lebih menonjol. Menariknya perubahan ini malah bikin sebagian pengguna bercanda karena huruf R-nya sekilas terlihat seperti Z. Ada yang sampai menyebutnya Instagram. Tapi tenang, ini baru perubahan pada logo tulisan ya. Icon aplikasi Instagram yang selama ini kita kenal belum ikut berubah. Nah, kalau misalnya kamu sudah terbiasa lihat logo Instagram yang lama, menurut kamu wordmark baru ini lebih keren atau malah bikin salah baca nih, teman Pro2?

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Ya enggak bocin. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman

Siapa nih yang sebelum tidur wajib pakai TWS? Dengerin musik atau white noise memang bisa bikin lebih rileks ya. Tapi kalau dipakai semalaman ternyata ada resikonya juga loh teman Pro 2. TWS yang terlalu lama dipakai bisa bikin telinga lembab, iritasi, sampai meningkatkan resiko infeksi. Kalau volumenya terlalu tinggi atau didengarkan berjam-jam, pendengaran juga bisa terganggu. Belum lagi kalau tidur menyamping, telinga itu bisa terasa tertekan dan juga sakit. TWS juga bikin kita kurang peka terhadap suara sekitar, termasuk alarm atau suara darurat. Jadi boleh aja sih kalau misalnya kamu pakai TWS sebelum tidur, tapi jangan lupa kasih telinga waktu untuk istirahat. Kamu tim tidur pakai TWS atau justru nggak bisa tidur kalau ada benda di telinga nih?

0: Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat, jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya, kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Suku Kalenjin, teman Pro 2, berasal dari wilayah Rift Valley. Keunggulan mereka lahir dari perpaduan antara lingkungan tempat tinggal dan karakteristik fisik. Hidup di dataran tinggi membuat tubuh mereka terbiasa dengan kadar oksigen yang lebih rendah sehingga kapasitas paru-parunya berkembang dengan baik. Selain itu, mereka memiliki bentuk tubuh yang sangat efisien untuk berlari jarak jauh, seperti kaki yang panjang dan ramping serta rasio berat badan yang ideal. Kombinasi tersebut membuat mereka mampu mempertahankan kecepatan dengan penggunaan energi yang lebih hemat dibandingkan kebanyakan pelari lainnya, teman Pro 2.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: rasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi, kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus, kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya, bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja Spada.

Mata FM Teman Berdua Gak Kerasa udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini. Nanti kamu ditemenin bareng Kakak Wira di Santai Siang sampai jam 3 sore ya. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Deddy Dubun.
6: Singa Raja,
7: teman terbaik kamu.
8: Info Pro 2.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, antusiasme warga mewarnai rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Sukesada, Kabupaten Buleleng. Beragam kegiatan yang melibatkan pelajar, anak-anak, aparatur, perangkat desa hingga masyarakat umum berlangsung meriah dan menjadi ruang kebersamaan warga. Info selanjutnya, teman Pro 2, kerukunan umat beragama di Kabupaten Buleleng dinilai tetap kondusif dan terjaga dengan baik. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman masyarakat dan perkembangan zaman yang semakin cepat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng terus mendorong agar kondisi tersebut tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dirawat secara berkelanjutan. Info terakhir, teman Pro 2, Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai salah satu dari 15 daerah di Indonesia yang menjadi lokasi percontohan layanan balik nama sertifikat tanah dengan target penyelesaian maksimal 10 hari kerja. Di Bali, program serupa juga diterapkan di Kabupaten Badung dan dijadwalkan diluncurkan serentak pada 17 Agustus 2026. Ya, itu tadi Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik.

105,4 FM Boro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat siang teman Boro 2, udah weekend nih. Sabtu siang happy pasti kan. Baru bangun nih kan pasti kan. Aku selalu negative thinking aja nih buat sama kamu. Mentang-mentang weekend terus bangunnya siang, enggak juga dong. Pasti kamu udah olahraga, udah lari-lari, udah jogging, udah cari sarapan juga ya kan. Sekarang tinggal siang ini tinggal nyantai aja. Ya, tentunya kalau kamu lagi santai siang gini, aku juga bakal nemenin kamu tentunya di santai siang ya teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana karena aku bakal mengasih informasi yang tentunya bermanfaat buat kamu. Selain itu, aku juga bakal muter lagu-lagu hits yang lagi viral tuh, yang lagi diputar di mana-mana. Aku juga ikut muterin untuk nemenin siang kamu biar mood kamu jadi happy gitu. Yang moodnya jelek jadi bagus, yang moodnya bagus tambah bagus gitu teman Pro 2. Oke, seperti biasa di santai siang segmen pertama yaitu Pro 2 hit list nih teman Pro 2. Jadi sambil nemenin siang kamu santai-santai, yang habis olahraga capek, yang habis nyari sarapan udah kenyang, jangan tidur dulu. Mungkin sambil menjelang tidur, jadi aku puterin beberapa lagu buat nemenin siang kamu ya. Buat bubuk siang juga boleh. Jadi stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

0: Ego kadang muncul bukan karena mau menang, tapi karena takut kalah, takut nggak dianggap, dan takut nggak cukup baik. Jadi, untuk kamu teman Pro 2, baiknya lebih belajar lagi untuk nggak mementingkan ego sendiri, tetapi gimana kita aware terhadap lingkungan sekitar.
1: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30.

0: Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah Gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya. Bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih. Aduh, lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka. Biaya sekolah bagi anak-anak dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kamu sadar gak sih pas lagi seneng kita muter lagu upbeat, tapi pas capek atau overthinking malah nyari lagu mellow? Ternyata musik itu punya efek langsung ke emosi kita. Tempo cepat bisa bikin semangat naik, sementara lagu pelan bikin pikiran lebih tenang, teman berdua. Makanya wajar banget kalau playlist pagi beda sama playlist tengah malam. Musik itu kayak temen curhat, teman berdua, datang sesuai kondisi. Jadi gak usah heran kalau satu hari bisa muter pop ceria, besoknya full galau gitu. Kalau kamu hari ini lagi galau apa lagi ceria, teman berdua?
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Ya teman berdua, gimana, masih semangat kan? Ya, oke, sebelum kita lanjut, aku mau ngasih sedikit fakta nih teman berdua tentang musik ya. Pernah gak sih kamu denger satu lagu terus tiba-tiba ngerasa jadi tokoh utama di film gitu teman berdua? Nah, itu tuh bukan halu, tapi kerjaan otak kita. Saat lagu favorit diputar, otak langsung nyalain mode bahagia dan bilang, oke, hidup masih worth it. Lucunya lagi teman berdua, kita bisa tiba-tiba hafal lirik lagu dari awal sampai akhir. Tapi giliran dan disuruh ngapalin pelajaran, otak kayak ngeloading lama. Padahal katanya otak manusia bisa inget lagu sampai puluhan tahun.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: Aku tahu engkau sebenarnya tahu.
1: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
2: Emang pendaftarannya udah dibuka?
1: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
2: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
3: Teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Cuman berdua, generasi Z atau Gen Z yang lahir antara pertengahan tahun 90-an hingga awal 2010-an kini menjadi sorotan dalam berbagai aspek kehidupannya teman berdua. Termasuk gaya hidup mereka yang unik dan dinamis tentunya ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya atau Gen Millennial. Gen Z dikenal lebih adaptif terhadap teknologi, mengutamakan keseimbangan hidup, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap isu sosial dan lingkungan. Tren yang mereka ciptakan tidak hanya mempengaruhi sesama generasi muda, tetapi juga dunia bisnis, industri mode, hingga cara kerja di era digital.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: pagi teman Produa.
1: Teman Produa, gimana? Masih seru kan? Jelas dong, dan tetap semangat ya untuk pagi hari ini. Aku mau ngasih informasi buat kamu nih teman Produa. Indonesia ke depan gak cuma dibentuk oleh kebijakan besar, tapi oleh kebiasaan kecil Gen Z hari ini. Cara kita bangun pagi, cara kita bersikap di media sosial, cara kita saling menghargai, dan cara kita menjaga harapan ya teman Produa. Kalau Gen Z Indonesia mau mulai hari ini dengan semangat, pikiran positif, dan niat baik, itu udah jadi kontribusi nyata untuk negeri ini. Karena kita Indonesia bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang konsisten jadi versi terbaik dari dirinya sendiri.

0: sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: lagi teman Produa.
1: Teman Produa, perkembangan teknologi robotik ini semakin berkembang pesat ya teman Produa. Bukan cuma di pabrik, tapi juga makin sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari nih teman Produa. Robot industri sekarang dipasang dalam jumlah besar untuk membantu mempercepat produksi dengan efisiensi tinggi. Sementara robot layanan dan otonom mulai masuk ke layanan publik maupun bisnis nih. Ini berarti kalau teknologi yang dulu terasa jauh, sekarang makin dekat dengan kita. Dari robot di gudang sampai kemungkinan robot yang bantu layanan di pusat kota nih teman Produa. Perubahan ini juga membawa diskusi soal tenaga kerja, keterampilan baru, dan bagaimana manusia dan mesin bisa bekerja sama untuk kedepannya.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakainya yang di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 0000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Salah satu hal yang bikin Bali selalu menarik adalah upacara adatnya, teman Pro 2. Hampir setiap bulan selalu ada rangkaian upacara keagamaan yang terbuka untuk disaksikan. Mulai dari skala kecil di desa sampai upacara besar yang melibatkan banyak orang dan persiapan yang panjang. Buat wisatawan, ini jadi pengalaman budaya yang autentik tentunya. Tapi yang penting, tradisi ini tetap dijalankan bukan demi tontonan, melainkan sebagai bentuk keseimbangan hidup. Justru karena keaslian itulah Bali punya daya tarik yang gak pernah habis.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM Produa FM.
2: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Produa FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, bareng aku Wira tentunya di Santai Siang kali ini. Dan kali ini aku mau ngajakin kamu ya teman berdua masuk ke segmen Motif Muda Kreatif gitu. Oh iya, ini sebentar lagi kita udah mau memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ya, 17 Agustus ya. Gimana teman berdua weekendnya? Harus tetap semangat kemerdekaan. Gimana tuh santai semangat kemerdekaan itu gimana ya? Weekend tapi kita tetap harus semangat. Semangat untuk liburan, semangat untuk santai-santai ya. Tentunya semangat untuk melepas penat setelah seminggu kemarin ke belakang kita udah kerja, udah sekolah, udah melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi sekarang boleh deh bebas, yang mau refreshing, yang mau healing, apa mau santai atau mau me-time aja di rumah. Santai-santai aja. Tentunya aku bakal nemenin kamu ini di siang ini teman 22. Jadi enggak usah kemana-mana ya, tetap stay di sini bareng aku ya. Kalau ngomongin kemerdekaan ya teman berdua ya, biasanya yang langsung kepikiran adalah upacara, benar nggak sih? Lomba, Agustusan di lomba 17-an, terus bendera merah putih, sampai acara kumpul-kumpul bareng warga biasanya. Tapi sebenarnya semangat kemerdekaan juga bisa diwujudkan lewat hal yang lebih dekat dengan kehidupan anak muda teman berdua. Apa tuh? Salah satunya adalah berani menciptakan sesuatu dan membangun usaha sendiri. Wih, keren kan? Sekarang makin banyak anak muda yang mulai mencoba UMKM, mulai dari jualan makanan, thrifting, fashion, kerajinan, sampai menawarkan jasa kreatif teman berdua. Menariknya lagi nih teman berdua ya, banyak yang berawal dari hal-hal yang tentunya sederhana ya gitu, seperti hobi atau kemampuan-kemampuan yang mereka punyai gitu. Jadi kalau dulu smart kemerdekaan berarti berjuang untuk mendapat kebebasan atau berjuang melawan penjajah, sekarang anak muda bisa meneruskannya dengan berani berkarya dan menciptakan peluang. Seperti topik kali ini di Motif Muda Kreatif, yaitu semangat kemerdekaan, semangat anak muda untuk membangun UMKM. Wih, habis ini kita bedah ya teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2, tentunya masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja ya teman Pro 2 ya. Masih ngomongin semangat kemerdekaan dan semangat anak muda untuk membangun UMKM ya teman Pro 2 ya. Sebenarnya anak muda zaman sekarang itu sebenarnya itu punya banyak modal untuk memulai UMKM teman Pro 2. Bukan cuman soal uang, tapi juga kreativitas, kemampuan menggunakan media sosial, dan keberanian mencoba sesuatu yang baru. Bahkan satu produk sederhana biasanya bisa dikembangkan oleh anak muda dan dikemas lagi dengan cara yang menarik dan dijadikan konten gitu untuk diupload di berbagai platform media sosial. Disinilah semangat kemerdekaan tentunya bisa terasa teman Pro 2. Anak muda punya kebebasan untuk menentukan apa yang ingin dibuat, siapa target pasarnya, dan bagaimana cara memasarkannya. Jadi gak harus menunggu punya toko yang besar atau modal yang besar juga untuk memulai sebuah usaha. Kadang langkah pertama justru sesederhana untuk bilang oke, aku jalanin dulu aja deh, entah dengan skill yang dipunya atau dengan alat-alat sederhana dulu gitu teman Pro 2.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

City.

0: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

Masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu di segmen Motif tentunya. Masih bareng aku, Wira, ya. Teman Pro 2, tahu nggak? UMKM itu punya peran besar dalam menggerakkan perekonomian karena keberadaannya dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Mulai dari kuliner, fashion, kerajinan, sampai jasa kreatif, semuanya bisa menjadi peluang usaha nih, teman Pro 2. Menariknya lagi nih, anak muda punya keunggulan dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk memperkenalkan produk-produk mereka. Jadi, semangat membangun UMKM sebenarnya bukan cuma soal mencari keuntungan, tapi juga tentang berani berkarya, menciptakan peluang, dan ikut menggerakkan ekonomi dari lingkungan sekitar.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik.

Masih di semangat kemerdekaan, semangat anak muda untuk bangun UMKM ya teman Bro 2 ya topiknya. Masih bareng aku Wira. Jadi teman Bro 2 nih, kalau selama ini kamu itu punya ide usaha yang cuman diangan-angan atau cuman ditulis di notes mungkin ya, atau cuman kamu ceritakan ke teman-teman kamu, mungkin momentum kemerdekaan ini bisa jadi alasan untuk mulai mewujudkannya teman Bro 2. Gak perlu langsung sempurna sih, gak perlu langsung besar juga. Yang penting berani mencoba gitu. Nanti sambil mencoba langsung sambil belajar. Karena membangun UMKM juga punya tantangan sendiri sih, mulai dari mencari pelanggan, mengatur keuangannya, membuat konten, sampai menghadapi saat dagangan sepi itu apa yang harus dilakukan, itu kita juga harus berpikir. Nah itu tapi nanti bisa kita sambil belajar gitu teman Rodua. Tapi dari proses itulah pengalaman dan mental sebagai pengusaha terbentuk. Wih, gitu. Jadi mari isi kemerdekaan bukan hanya dengan merayakan, tapi juga dengan berkarya teman Pro 2. Semangat kemerdekaan, semangat anak muda, semangat bangun UMKM.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Di siang hari ini teman Pro 2 tadi habis ngobrolin topik tentang UMKM ya. Kali ini aku mau ngajakin kamu untuk bergeser sedikit nih siang-siang begini. Aku mau ngajakin kamu untuk mengebleng. Ya ampun, gimana ini aku. Enggak, teman Pro 2, kali ini ada informasi dari dunia olahraga tentunya ya. Bukan cuma informasi aja, nanti aku juga mau ngasih tips-tips buat kamu juga teman berdua. Yang pertama nih, ada dari pemain yang sedang gacor nih teman-teman, pemain sepak bola ya. Ada Enzo Fernandez nih. Masa depan Enzo Fernandez akhirnya menemui kepastian teman berdua. Chelsea memastikan gelandang asal Argentina itu tidak akan meninggalkan klub setelah tenggat penawaran transfer pada Jumat kemarin terlewati nih. Sebelumnya Enzo Fernandez dikaitkan dengan Real Madrid dan Manchester City teman berdua. Bahkan Manchester City disebut menyiapkan tawaran hingga 120 juta pound untuk menjadikan Enzo salah satu opsi pengganti Rodri di lini tengah. Chelsea kemudian memberikan batas waktu kepada klub peminat untuk mengajukan tawaran. Namun hingga tenggat berakhir tidak ada proposal yang masuk, termasuk dari Manchester City teman berdua. Dengan demikian Fernandes dipastikan tetap berseragam Chelsea setidaknya hingga bursa transfer Januari mendatang. Fernandes juga sudah kembali berlatih bersama rekan-rekannya setelah menjalani liburan usai tampil di Piala Dunia 2026. Ya, nice try buat Manchester City yang sudah mencoba. Walaupun akhirnya tidak berani mengajukan tawaran karena mungkin dinilai terlalu mahal kali ya. Tapi dengan kualitas Enzo sih oke sih harusnya. Jadi musim ini sampai transfer Januari mendatang, Enzo tetap bermain di Chelsea teman-teman.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2, masih di 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik. Kamu masih bareng aku, Wira, tentunya kali ini di segmen olahraga ya teman Pro 2. Teman Pro 2, aku mau ngasih sedikit informasi atau tips nih buat kamu. Kamu tahu gak teman Pro 2, olahraga gak harus dilakukan berjam-jam untuk memberi manfaat untuk tubuh. Kuncinya adalah konsisten teman Pro 2. Jalan kaki, naik tangga, stretching, atau latihan ringan selama beberapa menit setiap hari tetap lebih baik daripada olahraga berat tapi cuma sesekali teman Pro 2. Rahasianya, pilih aktivitas yang kamu suka supaya lebih mudah dijadikan kebiasaan. Jadi, gak perlu menunggu punya waktu banyak untuk memulai. Mulai dari yang ringan, lakukan hal yang rutin dan dengan kondisi tubuhmu teman Pro 2.

0: enak banget loh ini. Dan ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

Oke, lanjut lagi teman Brodua, masih informasi olahraga buat kamu ya teman Brodua. Masih aku ngasih tips buat kamu nih teman Brodua ya. Olahraga tuh emang penting ya teman Brodua, tapi tubuh juga butuh waktu untuk istirahat teman Brodua. Setelah latihan, beri kesempatan otot untuk istirahat, cukup tidur, dan jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan kamu. Istirahat bukan berarti malas, justru bagian dari proses supaya tubuh bisa kembali bugar lagi teman berdua. Jadi jangan merasa bersalah kalau mengambil waktu untuk recovery setelah olahraga teman berdua.

Masih dari informasi seputar dunia olahraga ya teman berdua. Siang ini nih teman berdua ya, aku mau ngasih tips-tips aja nih buat kamu. Siapa tahu bermanfaat gitu ya teman berdua. Jadi siang kamu selain santai sambil dengerin aku, tentunya ada informasi yang bisa kamu terapkan mungkin dalam kehidupanmu nanti ya. Ini teman berdua ya, rahasia olahraga yang sering dilupakan adalah tahu kapan harus berhenti. Kalau tubuh terasa sangat lelah, pusing, atau muncul nyeri yang tidak biasa, jangan dipaksakan teman berdua. Beri tubuh waktu untuk istirahat dan pulih. Olahraga yang baik bukan tentang memaksakan diri sampai batas maksimal, tapi menjaga tubuh tetap aktif dengan aman dan konsisten tentunya. Oke teman berdua ya, info ini tadi ya, tips dari aku tadi sekaligus jadi penutup di informasi olahraga kali ini teman berdua. Sehabis ini aku mau ngajakin kamu, bukan aku sih, sehabis ini akan ada Indonesia Chart Top 20 lokal yang akan dipandu sama Ita Saputri teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana buat kamu, stay tune di Pro 2 RRI. Singar aja teman terbaik kamu.

0: kenapa harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM. Teman terbaik.

0: pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang

0: saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Kami dari JKT48.

0: keeping our station on broadcast.
1: Stay healthy.
2: Washing your hands frequently. Stay positive.
1: Indonesia is down for 20.
3: 20 besar lagu terpilih dan terhits minggu ini.
0: Broadcast.
4: FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabarnya nih di Sabtu siang ini? Semoga yang lagi santai, santainya makin nyaman. Yang lagi jalan-jalan, perjalanannya aman. Dan yang lagi sibuk, semoga tetap nyempetin untuk dengerin musik favorit kamu bareng aku, Ita Saputri. Karena seperti biasa, setiap Sabtu tepat jam 2 siang, kita bakal ngobrolin satu hal yang gak pernah jauh dari kehidupan anak muda, yaitu musik. Yes, ini dia waktunya Indonesia Chart Top 20, 20 lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini. Dan yang paling seru, posisi di chart gak pernah benar-benar aman ya teman Pro 2. Bisa aja lagu yang minggu lalu masih nyaman di satu posisi, minggu ini tiba-tiba melesat naik. Atau justru ada lagu yang pelan-pelan harus rela turun beberapa peringkat. Nah, kira-kira minggu ini bakal ada kejutan apa ya? Lagu favorit kamu masih bertahan di chart kah? Atau ada pendatang baru yang langsung bikin persaingannya makin panas? Daripada kita tebak-tebakan, mending langsung kita mulai aja yuk. Ini dia Indonesia Chart Top 20 bareng aku, Ita Saputri.

Kita mulai perjalanan Indonesia Chart Top 20 minggu ini dari sebuah lagu yang harus rela mengucapkan salam perpisahan teman berdua. Setelah menemani perjalanan chart kita beberapa waktu, akhirnya kini dari Yovie Widianto, Kim dan juga Neida harus berhenti sampai di sini. Kadang memang begitu ya, ada lagu yang pernah jadi favorit, pernah nemenin hari-hari kita, tapi akhirnya harus memberi ruang buat lagu-lagu lainnya. Terima kasih sudah pernah menjadi bagian dari Indonesia Chart Top 20, dan buat kamu yang masih suka sama lagu ini, tenang aja. Lagunya boleh pamit dari chart, tapi bukan berarti harus hilang dari playlist kamu.

baru juga kita mulai perjalanan di chart minggu ini, sudah ada satu lagu lagi yang harus mengakhiri perjalanannya. Setelah Kini tadi, sekarang giliran NPD dengan Sempurnanya Aku yang harus ngucapin salam perpisahan. Padahal judulnya Sempurnanya Aku, tapi minggu ini justru harus rela bilang cukup sampai di sini. Tapi begitulah chart ya teman Pro 2, ada yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun, dan ada juga yang akhirnya harus memberi tempat untuk lagu-lagu lainnya. Terima kasih sudah pernah mengisi Indonesia Chart Top 20 ya NPD. Langsung aja ini dia, kita dengerin sekali lagi Sempurnanya Aku.

Wah, ini dia salah satu lagu yang pergerakannya cukup bikin kaget minggu ini. Kalau minggu lalu Salma Salsabil masih nyaman di posisi 11, sekarang harus rela melorot cukup jauh ke posisi 19. Turunnya 8 tingkat sekaligus. Wah, ini sih bukan turun 1, 2 anak tangga lagi, tapi langsung beberapa lantai. Yang namanya chart ya teman Pro2, posisi itu bisa berubah setiap minggu. Yang penting nih, Salma Salsabil lewat singlenya Hachu masih punya tempat di Indonesia Chart Top 20 dan masih bisa terus berjuang untuk naik lagi minggu depan. Kira-kira setelah ini ada pergerakannya kah yang lebih ekstrim gak ya teman Pro2? Kita lihat aja sama-sama.

ada di posisi 16, minggu ini harus turun satu tangga ke posisi 17. Nggak terlalu jauh memang, tapi tetap aja namanya chart ya. Satu langkah turun berarti harus punya tenaga ekstra untuk naik lagi minggu depan. Masih bertahan di 20 besar, masih punya kesempatan untuk kembali melesat. Jadi kita lihat apakah minggu depan 2001 kali bisa rebound dan naik lagi nih.

Kedua, setelah tadi kita lihat beberapa lagu yang harus turun posisi, sekarang waktunya kita kedatangan wajah baru di Indonesia Chart Top 20. Dan yang menarik adalah pendatang baru ini langsung masuk ke posisi 15. Lumayan ya, baru datang tapi langsung duduk di 20 besar. Dia adalah Bara Suara dengan single terbarunya Sementara. Lagu ini dirilis di bulan Juli dan jadi karya baru Bara Suara setelah album ketiga mereka Jalaran Sadrah. Tapi yang menarik, lagu Sementara ternyata bukan lagu yang benar-benar baru dibuat. Iga Masardi itu sudah punya draft awalnya sejak tahun 2022 sebelum akhirnya digarap lebih serius di tahun ini. Kalau cerita, Sementara ini ngomongin soal menerima kenyataan ketika hidup ternyata gak berjalan sesuai dengan rencana. Karena kadang apa yang kita anggap sebagai kegagalan justru bisa membuka jalan ke sesuatu yang baru. Dan kayaknya pesan ini relate banget ya teman bro dua, karena hidup itu gak selalu sesuai timeline yang kita bikin sendiri. Ada kalanya kita harus berhenti sebentar, kita harus menerima, terus cari arah lagi. Dan kira-kira Sementara ini bakal jadi pendatang baru yang cuma mampir sebentar, atau justru minggu depan langsung tancap gas naik ke posisi yang lebih tinggi?

jatuh, merasa bersalah. Waduh, yang pernah ada di posisi ini mungkin langsung ngerasa, oh kok kayak aku banget sih ceritanya. Tapi ternyata salah sendiri punya pesan yang cukup dalam. Jadi gak semua hal harus dimenangkan. Kadang kita sudah melakukan yang terbaik, tapi hasilnya ya memang gak selalu sesuai harapan. Dan sekarang Good Morning Everyone membuktikan kalau mereka datang bukan sekedar numpang lewat ya. Dia langsung menjadi new entry dan mendarat di posisi 13. Kira-kira minggu depan bakal bertahan, turun atau malah langsung naik nih teman Pro 2. Kita sambut dulu deh, ini dia Good Morning Everyone. Salah.

Dari tadi kita ketemu lagu yang turun, turun, dan turun lagi. Akhirnya sekarang ada kabar yang bikin chart minggu ini sedikit lebih cerah. Karena yang satu ini justru berhasil naik 4 tangga sekaligus. Minggu lalu ada di posisi 13, sekarang Akbar Calai dan Mingse lewat lagunya Astaga Bercanda berhasil naik ke posisi 9. Wow, teman pro 2. Ini nih, baru yang namanya gaspol ya. Dan yang masuk 10 besar tentu bukan perjalanan yang gampang. Tinggal selangkah lagi menuju posisi yang lebih tinggi. Bahkan siapa tahu minggu depan bisa terus maju mendekati puncak. Kira-kira Astaga Bercanda bakal lanjut naik atau justru harus kasih ruang buat lagu lainnya ya?

Masih di persaingan 20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini Indonesia Chart Top 20. Yang satu ini juga berhasil bikin pergerakannya cukup manis. Minggu lalu ada di posisi 9, sekarang Iggy Taf Masih Ada Cahaya berhasil naik 2 tangga ke posisi 7. Artinya sekarang tinggal beberapa langkah lagi nih untuk masuk ke 5 besar. Kalau minggu depan terus naik, bukan gak mungkin ya lagunya bakal makin dekat dengan posisi puncak. Tapi yang namanya chart, persaingannya pasti bakal semakin ketat. Kita dengerin dulu deh, siapa tahu cahaya dari lagu ini juga ikut menerangi Sabtu siang kamu. Ini dia Iggy Taf featuring India, Masih Ada Cahaya.

lagu ini masih berdiri paling tinggi di puncak Indonesia Chart Top 20. Tapi ternyata singgah sana itu gak selamanya bisa ditempati. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan minggu lalu berhasil jadi juara, tapi sekarang harus puas ada di posisi 5 besar. Turunnya 4 tangga memang, tapi jangan salah, dari 20 lagu masih bisa bertahan di 5 besar itu tetap bukan pencapaian yang kecil. Ya, berarti sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah Gurun Hujan masih jadi juara, karena jawabannya sudah jelas minggu ini tidak. Tapi justru yang bikin penasaran, siapa sih yang berhasil mengambil alih posisi puncaknya? Apakah bakal ada nama baru nih di singgasana? Atau justru lagu yang minggu lalu sudah mendekati puncak akhirnya berhasil naik jadi juara? Kita tunggu aja teman Pro 2.

Yes, kita makin deket nih sama posisi puncak nomor 2 karena setelah tadi ya sang juaranya turun ke posisi 5 dan sekarang kita sudah sampai di posisi 2, di posisi runner up. Dan siapa sih yang masih betah banget di posisi 2? Ada Shilon Seven dengan Sederhana. Artinya tinggal satu posisi lagi ya. Kita tahu siapa yang menjadi juara untuk minggu ini. Tapi pertanyaannya, apakah Sederhana dari Shilon Seven ini bakal tetap jadi runner up atau justru ada kejutan dan posisi nomor satunya berhasil mereka rebut? Atau jangan-jangan nih kamu sudah punya tebakan sendiri siapa yang bakal jadi juara? Wah, sabar dulu, aku bakal recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2.

0: posisi 20 ada Gendra Waris 1000 kali, 19 Salma Salsabil Hachu, 18 Laim Laode Dunia Yang Nanti, 17 ada Adrian Khalif dengan 2001 kali, 16 Wijaya 80 featuring Saltriadi Bulan Bintang Garis Menyilang, 15 sebagai new entry pertama ada Bara Suara dengan Sementara, 14 Rizwan Fadila RN Boys dan juga Mahlini dengan Seketika. New entry yang kedua ada di posisi 13 dari Good Morning Everyone bareng Firsa Besari dengan Salah, 12 The Overtunes Makhluk Cahaya, 11 Roni Parulian Walls Akhir Zaman, 10 Raim Laode Bersenja Gurau, Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda ada di posisi 9, Tulus Teh Hijau 8, Ibgitaf Masih Ada Cahaya 7, Rio Latskart dan juga Andi Rianto Sumpah Mati di posisi 6, Juicy Lucy Gurun Hujan 5, Naikila My Mind Gue ada di posisi 4, Raim Laode Ikro 3 dan Shilon Seven dengan Sederhana ada di posisi 2.
1: 20 lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20 dan posisi teratas paling puncak satu pilihan lagu tanah air number 1 di Indonesia Chart Top

lagunya Jagat Rasa yang resmi menjadi juara di Indonesia Chart Top 20 minggu ini. Bukan tanpa alasan kalau lagu ini berhasil ada di puncak. Jagat Rasa ini bawa cerita tentang rasa paling besar yang dimiliki manusia, yaitu cinta. Kalau menurut Samuel, sejauh apapun kita melangkah dan kemanapun hidup membawa kita, pada akhirnya kita akan selalu kembali pada satu tempat yang sama, yaitu cinta yang menjadi jagat rasa kita. Yang bikin lagu ini makin hangat, teman Pro 2, Samuel tetap mempertahankan ciri khas dari musiknya dengan sentuhan folk dan juga jazz yang lembut ya, jadi pas banget didengar kapanpun, apalagi di momen-momen reflektif. Sekali lagi selamat buat Samuel Cipta, selamat juga buat kamu yang udah requestin lagu ini setiap hari. Jangan lupa pastinya request juga lagu-lagu yang lain. Terima kasih buat yang udah temenin aku dari awal. Dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dukung terus musik Indonesia dan kita ketemu lagi di Indonesia Chart Top 20 minggu depan. Bye-bye.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Info Pro 2. Pro 2.
3: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku, GG. Informasi pertama, teman Pro 2, Jembatan Garuda diresmikan, akses pendidikan dan ekonomi warga terbuka. Jembatan Garuda sepanjang 60 meter resmi menghubungkan Desa Lokapaksa dan Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Buleleng, Kamis 13 Agustus 2026. Jembatan perintis ini diharapkan memperlancar mobilitas warga di kedua desa, termasuk akses anak-anak menuju sekolah. Peresmian berlangsung di Banjar Dinas Bukit Sakti, Desa Lokapaksa, dan dilakukan Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Pik Budiakto melalui penandatanganan prasasti. Kegiatan turut dihadiri Bupati Buleleng Inyoman Sucidra, jajaran TNI Polri, pemerintah daerah, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga. Informasi berikutnya, teman Pro 2, akses pendidikan anak berkebutuhan khusus di Buleleng masih terkendala. SLB Negeri 1 Buleleng masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik khusus, terutama untuk menangani siswa dengan kebutuhan tertentu seperti autisme dan hambatan intelektual. Kondisi ini membuat sekolah menerapkan pembelajaran secara bergiliran agar setiap siswa tetap mendapatkan pelayanan pendidikan. Di sisi lain, anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari perkotaan juga menghadapi hambatan akses karena jarak menuju sekolah cukup jauh. Kepala SLB Negeri 1 Buleleng, Dr. Made Winarse, mengatakan keterbatasan guru pendidikan luar biasa masih menjadi persoalan. Untuk menambah kapasitas layanan tahun ini, sekolah memperoleh tambahan 6 ruang kelas yang diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran siswa. Informasi terakhir, teman Pro 2, antusiasme warga Sukasade semarakan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Antusiasme warga mewarnai rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng. Beragam kegiatan yang melibatkan pelajar, anak-anak, aparatur, perangkat desa hingga masyarakat umum berlangsung meriah dan menjadi ruang kebersamaan warga. Sejak pelaksanaan gerak jalan tingkat SD dan SMP pada 10 Agustus 2026, masyarakat tampak memadati sejumlah ruas jalan yang menjadi rute kegiatan. Barisan pelajar yang berjalan dengan penuh semangat mendapat sambutan warga, sementara keterlibatan masyarakat terus berlanjut pada karnival anak-anak, pentas cilik, lomba menjejaitan, tamiang, hingga karaoke. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Tommy. Tommy. Dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Buleleng Bali Indonesia, Pro 2 RRI Singa Raja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai teman Pro 2, selamat sore, apa kabar kamu? Mudah-mudahan baik-baik aja dan mudah-mudahan udah pada nungguin ya. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora, yeay. Ngomong-ngomong ini, ya kayak udah jawara aja ya, tapi teman Pro 2 sabar. Karena seperti biasa aku bakal kasih tahu ada deretan 20 lagu terhits dan terpopuler minggu ini ya di International Chart Top 20. But ada satu kabar yang tidak mengenakan, pasalnya satu single harus keluar ya untuk minggu ini. Secara lagu ini sebenarnya ya lumayan lah ya, udah bertahan 16 minggu di International Chart Top 20, tapi minggu ini sayang banget harus keluar. Unfortunately we should say goodbye untuk Bruno Mars dengan singlenya yang berhasil membuat aku berjoget ya, cha-cha-cha. Terima kasih ya Bruno Mars sudah nemenin 16 minggu kita loh ya di International Chart Top 20. But itu artinya nanti bakal ada satu single ya yang menjadi our new entry teman Pro 2 di International Chart Top 20. Tentunya ada single siapakah, adakah lagu favorit kamu yang menjadi single new entry kita? Kita tunggu aja karena aku bakal langsung aja ngasih tahu di posisi ke-20. Satu single ini tentunya teman Pro 2 udah paling lama ya bertahan di International Chart Top 20 secara 21 minggu loh ya. Keren banget sih emang yang satu ini karena memang lagunya udah dirilis 27 Februari 2026 lalu ya, menjadi bagian dari mini album ketiga yang berjudul Deadline ya. So, 20 ini dia Blackpink dengan singlenya Go.

0: Rekaman Pro 2 di 18 ada Madonna Bring Your Love featuring Sabrina yang tentunya jadi single utama dari album studio terbarunya yakni Confessions 2 ya. Dan kolaborasi ikonik ini sebenarnya pertama kali jadi perbincangan hangat setelah mereka berdua tampil membawakan lagu sebagai kejutan di panggung Coachella Valley Music and Arts Festival gitu ya. Dan tentunya sejak perilisannya lagu ini memang sukses banget mencuri perhatian dan berhasil masuk ke tangga lagu bergengsi Billboard Hot 100. Dan kita tinggalin aja di posisi ke-18. Langsung move ke-17 ya, yang tentunya turun satu peringkat dari posisi 16 minggu lalu. Gak apa-apa, kita langsung aja dengerin. This is lagu yang tentunya menjadi bagian dari soundtrack film The Devil Wears Prada 2 dari Lady Gaga dan Doechii dengan Runaway.
1: Number 17.
2: No matter what, no matter what.

0: teman produet. This is Shakira x Burna Boy dengan Die-Die-nya. Aduh, ini nuansa Piala Dunia udah terhempas jauh ya, tapi gak apa-apa teman Pro 2. Sebenarnya lagu ini sih aku masih seneng banget untuk dengerin, secara lagunya ngebeat banget dan enak banget untuk didengerin untuk ya live dance. Mungkin Zumba banyak juga dipakai lagu ini ya, dan modern dance juga seru-seru aja gitu. Tapi mohon maaf nih ya, harus turun terjun ya dari posisi ke-8 ke-15 minggu ini, gak apa-apa. Yang jelas kamu masih bisa request single ini di ajang request Pro 2 RRI Singaraja. Alright, udah gak sabar banget yang pengen tahu new entry kita untuk minggu ini. Udah saatnya nih new entry ya, langsung di posisi ke-14. Ada satu single tentunya nih ya, lagi-lagi setelah udah siap belum, sekarang lagi-lagi langsung viral ya satu single ini, karena memang dianggap unik ya. Ada suara-suara klakson angkot dan telolet khas jalanan Indonesia sebagai elemen musiknya, dan juga menjadi pembuka menuju album perdana mereka Island Girl yang dirilis September 2026 mendatang. So langsung aja, this is Nona dengan Hong.
1: This is the new entry.

Teman berdua, this is DJ Goja, Dason Derulo Explodi dengan Michiko yang tentunya dirilis 26 Juni 2026 lalu. Kolaborasi ini menggabungkan sentuhan khas DJ Goja.

0: ya, bersama vokal ikonik Jason Derulo dan melodi dalam nuansa musik yang energik ya. Lagu ini juga diramaikan dengan tantangan tari atau dance challenge di media sosial loh. Jadi mungkin kamu juga udah pada ikutan, udah meramaikan. Ya gimana menurut kamu? Lagunya enak kan ya? Enak dong banget. Yang satu ini sih nggak kalah enaknya juga teman Pro Duel. This is number 9 atau nomor 9 ya, yang tentunya single yang merupakan bentuk satir dari kekacauan dunia atau fashion dan menggambarkan masa depan distopian di mana dunia digambarkan berakhir pada musim spring atau summer 2026. So ini dia nomor 9 teman Pro Duel, masih sama kayak posisi minggu lalu. This is Charlie XCX dengan SS26.
1: Number 9.

0: Mampro 2 udah di posisi kelima aja nih. Ada satu single dari Aespa, Lemonade featuring Becky G. Ya, ini naik satu dua peringkat, lumayan banget ya, dari 7 ke 5. Lumayan banget-banget karena ini secara baru aja 4 minggu ya di International Chart Top 20, tapi lumayan cepat naiknya. Nah, teman Pro 2, ngomongin lagu ini, sebenarnya ini kan lagu kolaborasi yang menjadi bagian dari album studio kedua Aespa ya, yakni Lemonade Second Album, yang juga sukses meraih status million seller. Wow, keren banget sih emang nih Aespa ini ya, gak usah diragukan lagi. Tapi yang satu ini juga lumayan naiknya teman Pro 2, karena posisi minggu lalu di 5, sekarang ya jadi posisi keempat lah ya. Lagu yang tentunya hadir dengan konsep baru yang bertenaga, powerful, menyertakan lagu utama berjudul sama dengan beberapa video musik lanjutan seperti I Like It dan Moon, serta sukses pencatat penjualan tinggi di Hanteo. So please welcome teman Pro 2, this is Baby Monster dengan Chum di posisi keempat.
1: Number 4.

That was single from Olivia Rodrigo ya, menjadi runner up kita alias jawara nomor 2 ya di International Chart Top 20 dengan singlenya The Cure. Lagu ini dirilis 22 Mei 2026 lalu, yang tentunya beraliran indie rock dan pop lambat. Ini diproduseri oleh Dan Negro di bawah label Jeffen Records serta menjadi bagian dari album ketiga miliknya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Ya, aduh, panjang banget ya judul albumnya ya. Ya udah deh teman Pro 2, yang jadi jawara kita kira-kira panjang juga enggak sih judul lagunya? Tapi sabar ya, aku mau recap dulu dari posisi ke-20 sampai 2 minggu ini sebelum ngasih tahu siapakah jawara kita minggu ini, sambil kamu juga mikir-mikir kira-kira siapa ya. Sambil nyontek-nyontek juga Instagram RRI Pro 2 Singaraja, siapakah yang belum kesebut ya, siapa tahu itulah jadi jawaranya. Oke, siap-siap yuk kita recap dulu dari posisi ke-20 sampai 2 di International Chart Top 20.

20 Blackpink Go, 19 BTS Swim, 18 Madonna Bring Your Love featuring Sabrina, 17 Lady Gaga Doechii Runaway, 16 Dave Rain Dance featuring Terms, 15 Shakira x Burna Boy Die Die, 14 Nona Hong, 13 Anima Lisa Bad Angel, 12 Benson Boone The Time of My Life, 11 Nona Rollerblade, 10 DJ Goja Dasan Derulo x Melody Michiko, 9 Charlie XCX SS26, 8 Hearts to Hearts Lemon Tang, 7 Taylor Swift I Know It I Know You, 6 Henry Moody Miss You, 5 Aespa Lemonade featuring Becky G, 4 Baby Monster Chum, 3 Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, 2 Olivia Rodrigo The Cure. Oke, teman Pro 2 udah tahu kan dari posisi ke-20 sampai 2 minggu ini itu artinya aku harus ya ngasih tahu siapa jawaranya. Kalau aku enggak ngasih tahu, nanti acara ini enggak selesai-selesai. Oke, aku sih pengen aja ya setahun gitu. Setahun ngomong gimana ya? Ya udah teman Pro 2, single ini yang pasti ya masih nuansa Piala Dunia ya, bukan Dai-Dai tapi ini ada FIFA Sound lagi yang lain dan dirilis pada 21 Mei 2026 sebagai bagian dari album resmi dan lagu tema untuk FIFA World Cup 2026. Nah, uniknya kolaborasi lintas benua ini memadukan unsur K-pop ya, unsur pop, K-pop, Latin pop, irama Afrobeat dan memadukan energi khas dari berbagai belahan dunia melalui vokal ikonik para bintang global untuk menyambut turnamen Piala Dunia. So, siapakah jawara kita? Jeng jeng jeng. Yes. That's right. Congratulations for Lisa, Anita, Rema and FIFA Sound dengan goals gitu ya teman produ. Waduh, emang single ini asik banget sih ya didengerin. Ah, banyak banget single yang asik dan semuanya asik. Pokoknya 20 lagu ini ya enggak salah, pokoknya kamu request rajinin request, jangan request produ era di single aja. Oke. Okay? So, congratulations sekali lagi buat yang jadi jawara. Buat yang lagu kamu yang belum jadi jawara, sabar ya, mungkin everything need process. Jadi untuk kamu semuanya, jangan lupa rajin request di ajang request Pro 2 RRI Singa Raja, biar single favorit kamu jadi jawara minggu depan. So, aku Irana Mora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Love you all.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya ya di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Dan di jam 4 sore ini seperti biasa ya, di hari Sabtu kita akan menghadirkan sore ceria pembinaan bahasa Bali teman Pro 2. Dan kali ini telah hadir pembina bahasa Bali dari Kecamatan Buleleng, ada Bapak Iputu Eka Kurniawan SPDB, dan juga ada Ibu Luhyanti Puspadewi SPD, lalu ada juga Pak Kadek Wira Santosa SPDB. Dan teman Pro 2, sore ini kita akan membahas topik yang mungkin dekat dengan budaya Bali ya teman Pro 2, yaitu tata cara mapidarte atau tata cara berpidato dalam bahasa Bali teman Pro 2 ya. Mapidarte bukan hanya soal berbicara tentunya ya di depan umum teman Pro 2, tapi juga bagaimana menggunakan bahasa Bali dengan tepat dan sesuai tata caranya. Nah, ini seperti apa nanti akan dijelaskan oleh ketiga narasumber di sore ceria pembinaan bahasa Bali sore hari ini tentunya ya. Dan untuk itu teman Pro 2, aku akan langsung serahkan kepada tiga narasumber kali ini. Silahkan.
1: Oke, suk semua terang di tiang sedulunya nih. Matur suk semua majang ring dani penyiar untuk galah sani sampun ketiba ring sekian di tiang. Sedurung di tiang antur matur, ngiring sarang-sarang aturang pangestung kare mangyu bagia. Om swastiastu. Ide dani para pemirsa senar sami ring rene ni mangkin sani secara wage wuku tamir ring tanggal 15 Agustus warse talih kali tali 6 likur nggih. Titiang saking PLO penyuluh bahasa Bali Dinas Kebudayaan Provinsi Bali kaicen galah nagingin acara sore ceria rene mangkin nggih. Ini materi sani pacang wadar titiang ya, sampun wau sampun kewedar oleh dani penyiar wantah tata cara mapidarte kenten nggih. Nah, sampai sira iki mantan sani nyarengin titiang riki wau talar sampun kauningayang titiang newe riki Ibu Dweka Kuniawan pinake PLO penyuluh bahasa Bali sani boleh kena tugas samongan ring desa Bakti Serage. Sani kapeng kalih mantan semeton titiang Luhyanti Puspadewi SPD pinake PLO penyuluh sani poli hamongan ring desa Petanakan. Sani kaping tiga wenten talar semeton titiang Kadek Wira Santosa SPDB punika talar pinake PLO penyuluh bahasa Bali sani poli kena hamongan ring kelurahan Kampung Kajanan. Ingin menawi itu mali bos titiang sarang tiga pacang wadar materi indek tata cara mapidarte puniki pastika talar napi sani pacang wadah di tiang malu je bos, makeh kekirangan impun, ini ada yang tata bahasa, taler anggau nguhin bahasa, malu je bos, pasti ke menentang kekirangan impun, kita nunas ngerinin, kentan ya, nunas geng rena pengampur. Nah, untuk penika makin ini materi, tata cara mau pidarte, pacang wadah di tiang demun nakide, nah ke pemahamannya nih, ngian ring, pidarte. Nah, iwau sampun ke wadah oleh dani penyiar, pidarte punika yening ring bahasa Indonesia talar ketah ke bahas pidato kenten nggih. Pastika sampun pidarte punika sampun ketah hiraga sami mirengang kenten. Napi sane mawasta pidarte yening ring bahasa Indonesia apa yang disebut dengan pidato itu sendiri kenten. Nah, yening selahang iriki pidarte inggih punika silih tunggil seni bebawasan sani preside dan dosaran yang wedar pikayunan majang ring anak diosan tetujuannya ni mangde sang sani miar sayang preside ngeresepang miwah ngelaksanayang napi sani sampun kewedar gitu. Nah, pidarte ke bawas pinake pengikat bawas sering sejeroning acara sekadi ring lomba mapidarte utawi wimba kare gitu. Acara wanti warse sekolah, acara sekerune miwah sani diosan. Kepasti ke wenten ke contoh mapidarte kenten nggih. Iri ke sang sani maktayang pidarte pasti ke sampun nyinahyang kewagedan nganggen bahasa Bali miwah kewagedan ritat kale maktayang pidarte. Nah, punika kemawinan ri sampune uning ring soroh miwah tate cara makari pidarte mangde sayan jangkep taler kawuruhan sane-sane kepolihang punika makin di tiang riki tetiga sarang tetiga taler mangde uninge ring tetiga san api sane patut keuratian keuratian ritat kalung api darte semang dene benjang bungkur yening itu dane para pamiarse kejudi makta yang pidarte mangde tata suning ngeten nggih napi san kebaktayang preside memargi antar ngeten. Nah malih bos pacang kelanturang malih ngenine nindik wangun pidarte tata cara maktayang pidarte taler wenten pengresep pidarte muasani tiosan nggih. Mangkin lanturan ditiang ngenine nindik wangun pidarte. Nah sampun pastike ring wangun pidarte punika sampun pastike meduwi wangun ngeten nggih. Napi mantan sani munggu ring wangun pidarte punika kekepah dados pepat ngenten nggih. Wenten sani ke bawah murde utawi judul ngenten. Ring murde punika sampun pastike keanutang manut topik utawi tema ngenten nggih. Sani jagi ke telatarang ritat kale edadane pacang mapidarte ngenten. Usan ngenten wenten sani ke bawah perwaka utawi pemahbah. Nah, ring pro aku tapi pemahbah puniki medaging saya nikan. Nah sedek pertama punika biasa ni ke medaging matur suksemen kengeh majang ring pengetar acara kentan kengeh sekali wau titiang mahbah acara ring dani mungkin puniki kentan matur suksemen majang ring dani penyiar sekali nike masuk ring pemahbah pesan kentan wentan pengastuti. Nah sani ketah ngangen keangen ritat kala pengastuti punika salam umat kita nggih penganjali punika sekadi Om Swastiastu kita. Usan kita wenten ngeluhurang pengayu bagi majang rek ide sang yang widi kita. Nah nika saniru masuk ring pemahbah. Nah nika pahan sani ke pertama. Sani ke selanturipun wenten daging pidarte. Nah daging pidarte puniki kewedar manut untang karya kita. Tema mewah manut tetujuan bebawasan. Nah napi sani untung sani pacang ke bawah sang ritat kala ma pidarte puniker niker masuk ring daging pidarte kenten. Sani monggo ring ke napi sani sejeroning materi sani pa kewedar puniker napi seindikan tema sani memargi ritat kala ide dani ma pidarte puniker kemargi yang ring daging pidarte kenten. Nah sani keping untat puniker wenten pemuput kentan utawi penutup kentan nggih. Risampune pemuput atur pidarte patut kowe tenang indik sekadi pecotetan daging mabahosan kentan. Puniki mebuat pisan nggih duaning risampune panjang atur ide dane matur atur. Semang dene sang sani mirengang punika eling malih kentan. Napi sane sampun kewedar ring ajeng e wau. Kepetingetin malih kentan. Napi-napi kemantan e wau sane sampun preside kewedar kentan. Nika pecotetan daging yen ing ring bahasa Indonesia pecutan punika ke bawah kesimpulan ngeten nggih. Taler pinunas mangde ngawohin sanan kekirangannya ri sejeroning makta yang pidarte ngeten. Wenten matur suksema antuk uratian sang sani mirengang tur sang sani preside rauh. Rantukan sampun preside miregang sedaging pidarte sani sampun kuwedar ngeten. Wenten taler nunas pengampura menawi wenten sani ten manut ring kayun sang sani miar sayang ngeten. Taler sani kepinguntat punika ngaturang parmesanti punika pinake penguntatin pidarte sani sampun kebaktayang. Nah punika wau ngenine-nindik struktur kinten nggih utawi wangun pidarte. Malih bos pacang kelanturang malih sareng semeton titiang ini tata cara maktayang pidarte muah malih bos taler ring sesi kepinguntat pacang kedagingin contoh mapidarte kenten nggih. Nanging sedurung punika mangkin pacang kedagingin dumun untuk lagu-lagu. Nggih, sekarang ditiang majang ring dan penyiar suksema.

ngelantur ngeninin indik pangresep indik pidarte. Yen ngurat yang becik-becik kantun akeh wenten luwir bebausan bebausan bahasa Bali sane alus. Sane wangunyane mesaih ring pidarte punike. Sane kepertama niku wenten pidarte bebausan bahasa Bali alus ring acara parkrama sane daging nyane lumrah kinten. Umpami wenten pidarte kelian ring krama Banjar indik ngewangun Bali Banjar. Contoh malih sane kaping kalih pidarte pamilet lomba ring pakraman indik narkoba. Sane kaping kalih ring pangresep indik pidarte punike wenten dharma wacana. Dharma wacana punike bebaosan bahasa Bali alus ring acara pakraman sane madaging saindik-indik ajahan agama. Contohnya ne bebaosan ide dande ring Bali TV lan bebaosan Sri Empu ring sajeroning pura-pura. Sabne kaping tiga ring pangresep indik pidato punike wenten sambramu wacana utawi ring bahasa Indonesia nike kata sambutan. Sambrama wacana inggih punika bebaosan bahasa Bali alus sane kawedar pinake nyanggre sajroning acara acara pakraman utawi pinake panyanggre tamu ring sajroning upacara adat lan agama. Contohnya ne sane kapertamu wenten panyanggre kelian Banjar Dinas ring wanti warse seket rune. Wenten malih contohnya ne panyanggre sang sane madui karya ring pare undangan. Sane kaping utat punike atur piuning utawi laporan. Atur piuning punike bebaosan mebah sebalik alus sane nguning ayang kawentenan karya sane kalaksanayang. Contohnya ne atur piuning manggale karya karyawan diwarse. Sane kaping kalih punike wenten piuning pengrajek karya ngeresi gane. Inggih nike sane sampun kerausang utawi kawedar indik-indik napi sane patut kauratyang ring sekancan pidarte punike. Inggih galah titiang waliang ling pengen.

0: hari kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Inge para pemirsa, sani mangken titian jagi icen contoh pidarte bahasa Bali, sani memurde ngajegang budaya Bali, mabusane lan mabasa Bali. Inge pidarte puniki kebal tayang ritat ke ring sekolah nge. Suksema atur antogalah sani ketiba ring sikian titian. Sedurung titian matur-matur majeng ring sarang sami ngaturang suksema majang ide sang yang widiwase duaning sangkaning asung kertawarnugraha ide irage sarang sami preside mapupul ring rahine sani bacek puniki melarapan antuk ngaturang pengastungkar om swastiastu. Bapak ibu guru sani wang yang titiang taler ide dani semeton titiang sarang sami sani banget tresna sihen titiang ringgalahe sani becik puniki preside titiang mesadu ajeng ring bapak ibu taler semeton sami titiang pacang aturang pidarte sani memurde ngerajegang budaya Bali mebusane lan mebase Bali napi mawinan titiang ngambil murde kadi punike niki mawinan ring abjagate sekadi mangkin akeh umat Hindu ngangsan surut antuk ngajegang budaya Bali. Nike sani mawinan sayan suwi adat lan budaya Bali sayan punah. Napi malih mangkin sampun wenten peraturan gubernur nomor pitung dasa sie lan ulung dasa warse kalih tali plekutus sani nyutetang indik pengangge utawi rahine mebusane adat Bali. Ngelantur perlindungan utawi penggunaan bahasa, aksara, lan sastra Bali, taler, pemargi, bulan basa Bali, sane kelaksana yang nyabran bulan Februari. Ring jamane sane ngangsan modern puniki, ngiring, irage dados yowane utawi generasi muda, mangdeng ajegang adat lan budaya Bali, sane sampun kewarisin oleh leluhur, irage sami, do ilu, sani ke pertama, yening irage pacang kepure, mangde mebusane adat sani becik, nganggen wastre sani lantang, sampuna ngangge wastre utawi kaman punike bestegah, lan ngangge destar sani becik. Yening sani istri, mangde ngangen kebaya sani panjang nyani, ngelintangin siku, wastre utawi kaman nyani, nenten mesepak. Kantos sinah pan miwah sani tiosan. Nah, sani keping kalih ngiring sarang-sareng ninggilang jati diri pinake anak Bali mangdengangen base Bali pinake base irage serahine. Ritat kale mepupul sarang semeton keluarga mangdengangen base Bali. Sampunang malih kimud manahi elek nganggen bahasa Bali. Sampunang kidek-kidek nganggen bahasa Indonesia, napi malih majaring alit-alite utawi anom-anomi mangde kadong engsap ring bahasa Bali. Yening ten irage sire malih jagi ngajegang budaya irage. Sekadi tembang Bali ne mangkin anak Bali tiang nak Bali mebase Bali megending Bali. Inggih Ratu Ida Dani sarang sami sani tresna sihen titiang wantah kadi asa punike pidarte sani preside aturang titiang cutet baos titiang ring ajeng ngiring paruyowane mangde bangge pina kejat mebali kukuhang budaya irage melarapan antuk ngajegang base Bali lan mebusane Bali pina ke pamikukuh budaya Bali nih. Mugi riyastu napi sani aturang titiang mawi guna majeng ring irage sarang sami pamekase majeng ring anom-anomi sami titiang nundas kerani sinampure antuk keiwangan titiang sani nenten manut ring arse idedani sarang sami puputang titiang antuk para mesanti om santi santi santi om.

Inggih para pemirsa Pro 2 RRI di Singaraja seni kantor nyarengin ring ngamare laye. Asapunika iwau sampun aturan di tiang indik materi bengkali contoh pidarte Bali menawite benjang pukur ide dani wintan arse pacang melajahin indik pidarte Bali bilih-bilih niki ring para sisil kentan pastike sampun ring sekolahan pacang ngemulihang materi kentan pepelajahan indik pidarte Bali kentan asapun api tadi cara mekare pidarte asapun api tadi kesedetat kalem pidarte miwah sani diosan dumogi napi sani sampun aturang di tiang mata tiga iwau preside kangen sepat siku-siku kentan ngeritat kale ide dane para pemirsa senang sami melajahin indik pidarte Bali kentan inge para pemirsa senang sami wantah asapun ike sani preside tolong di tiang ring acara sore ceria rainin mangkin ngenin indik materi tadi cara mau pidarte di tiang sarana tertiga pinake narwakil saking PLO Dinas Kebudayaan Provinsi Bali penyuluh bahasa Bali ring Kecamatan Buleleng nunas pengampur pimangat indek kekayuangan di tiang minapte ritat kala di tiang sarana tertiga ngenterang acara ring sore ini puniki wenten bebawasan di tiang utawi tate bahasa di tiang sani nintan manut ring ngarese dedani para pemirsa senami mangdeledang dedani ngampurayang pinake pemput yang atur di tiang aturang parame santi. Om santi santi santi om. Aingge suksama.

anaknya kayaknya udah mulai ada yang mungkin jalan-jalan atau mungkin main gitu ya. Sambil yang ada di jalan sekarang teman Pro 2, gue bakal nemenin lo bareng gue Ocit pastinya di sore hari ini, di sore ceria weekend. Dan nanti kita juga gak bakal sendirian teman Pro 2, karena bakalan ngobrol sama salah satu musisi muda yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di Musikpreneur, ada dari Kayla Tifah. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kay Latifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kay ya?
1: Yes.
0: Oke, Kay sehat, Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya Kay gak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang Kay tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya, teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon, dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Aku dari SD udah dikenalin musik,
0: oh,
1: tapi emang gak didalami. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba unexpected banget karena
0: bener,
1: itu ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya. Dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya
1: kalau
0: apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada change pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi
0: benar.
1: Kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, wah iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah, itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Iya, terus betul. dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon. Aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: dua lagu
0: biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating. Jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget. Congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama Kalinya.
0: Pertama Kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kay Pertama Kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Muslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh, kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada digital. Record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga rekan musiknya. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke. Okay.
1: Sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya, kalau misalkan?
1: Iya, POV lain.
0: Oke, okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan gak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya bukan pertama kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman bermasalah dengan audio. Akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi, Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke. Okay. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu ah, kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kesusahannya di mana? Berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena setelahnya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oke, terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di sharing dong,
1: Boleh, boleh.
0: Gimana
1: Jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, terus akhirnya setelah kamu dengar udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi ternyata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak jadi, latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen guide awal. Sampai akhirnya final, ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan, ya, akhirnya. Betul. Wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya? Baru aja rekaman, selesai iya. Rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat cerita aja, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: Trans-Liwi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra-Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget.
1: Nah, itu tuh dibilang satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari feel dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya. Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya
0: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Itu berapa lama Kai? Dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, muliknya.
1: Satu bulan.
0: Itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Latihan,
1: dan lain-lain.
0: Berarti kayak udah di... ini dulu ya, seminggu nih si Kai sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Yang paling
1: penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya, kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran
0: lah sering
1: ya.
0: Sering ya kayaknya ya.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Buat ada latihan. Oh, ada les juga. Nah, kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau enggak salah ya?
1: Iya.
0: Olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi, sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi ya.
0: Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu. Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya.
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga

0: ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya. Yang
1: iya, benar.
0: Kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau iya, misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada proyek apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Jadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kayudistan.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada
1: untuk umum.
0: Fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers atau mungkin kayak apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh. Iya. Itu bisa datang juga nggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Chai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa
0: double
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya?
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Terima kasih Kak
0: Oci. Oke, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue masih nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang, teman Pro 2, masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7, dan nanti gue bakal lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend, teman Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800105.

0: Beli.
1: Engken.
0: Ingat tang nah beli.
1: Ingat tang engken.
0: Saget ujan balas di rurungi, demen membon di beten punyan-punyanane nah. Apang sing cara beritane ibi.
1: Engken tuh.
0: Ada anak sandar tatit ulian membon di beten punyan asemi nawang beli. Mih pedalem sajaan beli.
1: Eh lo, aman sube gantine. Dijedogen ngoyong laka ralie.
0: Dia juga ngomong gitu, beli.
1: Nah loh, jak suksemu ping banget nih. Subuh mau petingat jak pedewekan beli nih. Anggap dogen bebeling lah kurnan petugas BMKG.
0: Huh?
1: Stati ngomong peringatan dini.
0: Tiang nak lewat resne jak beli nawan.
2: Hindari berteduh di bawah pohon atau tiang listrik saat hujan deras. Tak sedikit korban meninggal dunia karena tersambar petir.

0: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Dan kita akan masuk di Pro 2 Dewata, teman Pro 2 ya. Seperti biasa kita akan membicarakan atau mungkin aku akan kasih kamu informasi seputar dengan Pulau Dewata ini, apapun itu teman Pro 2 ya. Salah satunya informasi ini nih, dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, hari jadi Provinsi Bali jadi momentum menjaga arah pembangunan jangka panjang. Peringatan hari jadi ke-68 Provinsi Bali menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen menjaga arah pembangunan Bali dalam jangka panjang, teman Pro 2. Hal tersebut mengemuka dalam upacara peringatan hari jadi ke-68 Provinsi Bali yang berlangsung di lobi ATT Wisma Kantor Bupati Buleleng Jumat 14 Agustus 2026 kemarin. Dalam upacara tersebut, Bupati Buleleng Inyoman Sucidre membacakan sambutan tertulis Gubernur Bali Iwayan Koster. Peringatan tahun ini mengusung tema Suci Lascarya Nusa Wijaya yang bermakna tulus dan ikhlas demi kejayaan Bali, teman Pro 2. Sucidre mengatakan tema tersebut membawa pesan agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berorientasi pada hasil, tapi juga dilandasi ketulusan dan integritas. Perjalanan pembangunan Bali juga mendapat landasan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Regulasi tersebut menjadi dasar pengakuan terhadap keberadaan desa adat, subak, dan serta kebudayaan lokal ya, teman Pro 2. Arah pembangunan jangka panjang Bali kemudian dituangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun 2025 hingga 2125. Menurut Sucidre, periode 2025 hingga 2030 menjadi tahapan penting karena hasil pembangunan pada 5 tahun pertama akan menjadi salah satu fondasi bagi keberlanjutan pembangunan Bali. 6 bidang prioritas pembangunan meliputi adat, agama, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal. Yang kedua, kesehatan, pendidikan, olahraga, dan jaminan sosial. Yang ketiga, transformasi perekonomian. Yang keempat, infrastruktur terintegrasi. 5, lingkungan, kehutanan, dan energi. 6, Bali Pulau Digital dan Keamanan. Pembangunan tersebut diarahkan melalui pola pembangunan semesta berencana dengan konsep satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Peringatan hari jadi ke-68 Provinsi Bali ini diikuti jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, BUMD, serta perwakilan siswa SMA. Ya, semoga ya, setungkara teman Pro 2, apapun itu yang direncanakan dan menjadi bidang-bidang prioritas tadi dari pemerintah, semoga ini bisa berjalan lancar dan dapat diaplikasikan dengan baik tentunya, demi kesejahteraan bersama dan juga demi kesejahteraan masyarakat Bali pada umumnya tentunya ya, teman Pro 2. Aku masih punya informasi lain di Pro 2 Dewata Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini.

Masih bareng aku, GG, teman Pro 2 tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Dan informasi berikutnya di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini ya. Kalau kita ketahui teman Pro 2 bahwa Bali ini memiliki komoditas wisata yang banyak sekali gitu ya. Apapun itu di Bali bisa menjadikan sebagai komoditas wisata yang menjanjikan dan juga bisa dijual kepada turis-turis asing maupun lokal ya. Salah satunya juga melukat teman Pro 2 ya. Dan aku punya informasinya, ini teman Pro 2 masih dilansir dari rri.co.id, fenomena melukat antara tren modern dan kajian sastra suci. Ritual melukat atau pembersihan pikiran dan jiwa secara spiritual di Bali kini menjadi tren wisata spiritual modern. Gempuran unggahan dari para selebritas dan influencer membuat ritual melukat dipandang sangat estetis hingga menjadi agenda wajib saat berkunjung ke Pulau Dewata. Di sisi lain, masyarakat perkotaan memanfaatkan tradisi ini sebagai sarana melepas penat, meredakan stres hingga memulihkan kelelahan mental. Namun di balik popularitas sebagai tren gaya hidup modern saat ini, melukat sejatinya memiliki landasan teologis yang sangat kuat dalam ajaran Hindu Bali. Secara tekstual, pelaksanaan ritual melukat diatur dalam berbagai lontar seperti lontar Dharma Kauripan, lontar Usada, dan lontar Sundarigama. Selain itu, sastra agama menekankan bahwa esensi sejati dari melukat adalah menghancurkan 5 bentuk kekotoran batin ya atau klesa, yaitu kebodohan batin atau awidya, egoisme atau asmita, nafsu atau keterikatan atau raga, kebencian dwesa, serta ketakutan akan kematian atau abini Wesa, teman Pro 2 ya. Jero Mangku Gede Dana menjelaskan bahwa kata melukat berasal dari istilah male yang berarti kekotoran atau leteh dan kaad yang berarti hilang. Menurutnya pengelukatan dibedakan menurut objek penyuciannya. Pertama, pengelukatan untuk manusia atau angga sarira, contohnya ritual membayuh oton atau penyucian diri untuk menetralkan sifat buruk bawaan lahir. Kedua, pengelukatan ya alam atau lingkungan atau buana agung sebagaimana terkandung dalam sastra Bamakerti. Ketiga, pengelukatan pralinggih atau pura untuk membersihkan simbol-simbol suci yang dalam praktiknya sering disebut melis, teman Pro 2. Pengelukatan seyoginya dipimpin oleh seorang piranadita atau pemangku hingga sulinggih sesuai tingkatan ritual yang dilaksanakan. Melalui tradisi melukat, masyarakat diajak untuk tidak sekedar mengikuti tren, tapi juga memahami maknanya, menjaga keseimbangan spiritual, memelihara kebersihan raga, dan menyucikan jiwa. Gitu teman Pro 2 ya, dan itu dia informasi terakhir di Pro 2 Dewata kali ini sekaligus menutup kebersamaan kita teman Pro 2 di Sore Ceria edisi Sabtu 15 Agustus ya 2026 ya. Habis ini kalian mau pada kemana? Ya, apapun itu kegiatan kalian tapi tetap stay ya di sini ya. Tetap dengerin 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Karena habis ini bakal ada Zaki yang nemenin malam kamu di Jaga Malam. Tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, sekali lagi terima kasih banyak teman Pro 2 buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 3 sore sampai sekarang hampir jam 7 malam ya. Happy weekend teman Pro 2. Have a nice weekend ya buat kalian-kalian. Aku juga mau malam mingguan, enggak tahu kemana. Bye bye. Thank you guys.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Sampai di sini dulu ya sore cerianya.
2: Ketemu lagi di sore ceria besok ya. 105.4
4: teman terbaik kamu.

0: Bawah FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Bro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Informasi pertama, teman Pro 2, jembatan Garuda sepanjang 60 meter resmi menghubungkan desa Lokopakse dan desa Ringdikit kecamatan Seririt Buleleng pada Kamis 13 Agustus 2026. Jembatan perintis ini diharapkan memperlancar mobilitas warga di kedua desa termasuk akses anak-anak menuju sekolah. Peresmian berlangsung di Banjar Dinas Bukit Sakti, Desa Lokapaksa dan dilakukan Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto melalui penandatanganan prasasti. Kegiatan turut dihadiri Bupati Buleleng Nyoman Sujidre, jajaran TNI Polri, pemerintah daerah, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga. Pangdam mengatakan jembatan Garuda merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur untuk membuka akses masyarakat di wilayah yang membutuhkan. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai salah satu dari 15 daerah di Indonesia yang menjadi lokasi percontohan layanan balik nama sertifikat tanah dengan target penyelesaian maksimal 10 hari kerja. Di Bali, program serupa juga diterapkan di Kabupaten Badung dan dijadwalkan diluncurkan serentak pada 17 Agustus 2026. Program tersebut dibahas dalam rapat koordinasi akselerasi layanan peralihan hak di Kantor Pertahanan Buleleng. Rapat melibatkan Kantor Pertanahan, Pengkab Buleleng, Bapenda, PPAT, serta instansi terkait untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai target. Kepala Kantor Pertanahan Buleleng, Iwayan Budayasa, menjelaskan target 10 hari merupakan hasil pembagian waktu pada setiap tahapan pelayanan. Untuk mendukung percepatan tersebut, seluruh instansi terkait menyelaraskan SOP dan menyiapkan pemantauan layanan secara terpadu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.
4: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singkaraja, Bali. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yes guys, kali ini bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya masih di edisi hari ini ya teman Pro 2 di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Wah, gimana kabar kamu hari ini guys? Dari pagi sampai menit ke 11 lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, sehat selalu, dan juga tentunya tetap semangat menjalani aktivitas hari ini ya. Karena sekarang juga malam minggu. Kira-kira bakal kemana sih teman Pro 2? Share kali bisa teman Pro 2 ya. Buat kamu mungkin ada rekomendasi tempat-tempat wisata oke, malam-malam hari kayak sekarang, bisa banget share ke kita teman Pro 2 ya. Jadi, tapi buat kamu yang gak ada agenda khusus malam hari ini, mungkin istirahat aja di kos, di rumah, di kontrakan, ataupun dimanapun itu. Kalau gak ada aktivitas khusus, mendingan dengerin Pro 2 ya. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin malam minggu kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dijaga malam ya, jangan galau malam-malam Pro 2 RR isinya aja teman terbaik kamu. Menit ke-23 lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Malam Minggu nih sekarang teman Pro 2. Gimana agendanya pada ngapain sih? Aduh, ngomongin malam Minggu, aku lama enggak malam mingguan nih teman Pro 2 ya. Jadi malam hari ini malam minggunya sama teman Pro 2 aja gitu ya. Tapi ngomongin malam Minggu guys, buat kayak mungkin tidak suka keramaian ya, bisa kali ya, meskipun gak ada diajak siapa-siapa malam hari ini, sendiri tetap gas teman Pro 2. Me time itu penting loh teman Pro 2 ya. Banyak yang masih ngira mungkin ya kalau menyendiri itu apa ya, mungkin bentuk dari kesepian ataupun sikap egois. Padahal no teman Pro 2 ya, mengambil jeda dari keramaian ini cara terbaik buat kenalan sama diri sendiri lebih dalam, dan juga ngasih ruang istirahat gitu ya, yang layak buat pikiran kamu. Jadi di tengah gempuran tugas sekolah, kuliah ataupun pekerjaan yang der-der-dor setelah semingguan kemarin capek gitu ya, tubuh dan mental kita butuh waktu buat recharge teman Pro 2. Dan me time ini guys, bukan berarti kamu menutup diri dari pergaulan, tapi ngasih kesempatan ya buat otak kamu harus lepas sejenak dari ekspektasi orang lain. Jadi ya gimana ya, jangan merasa bersalah lah kalau sesekali kamu memilih untuk nikmatin waktu sendiri. Kayak sekarang malam minggu sendiri, kas.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lelaki lucu langit sore, teman Rodua udah aku muterin buat kamu malam hari ini. Katanya di liriknya tadi, mengapa kau tega jadikan aku badutmu. Aduh, semoga teman Rodua gak ada yang jadi badut ya sekarang ya, pokoknya di momen-momen akhir-akhir ini ya. Karena jadi badut itu kita cuma dicari kalau dia lagi senggang dan

tidak ada komunikasi sama pasangannya, guys. Kita kayak jadi back burner lah. Aduh, jangan sampai ya teman berdua ya. Dan kita masih bahas tentang me time ya, sama kayak segmen sebelumnya tadi. Terus caranya sekarang pertanyaannya gini, gimana sih caranya bikin me time itu yang seru dan gak ngebosenin teman berdua? Jadi ya gampang aja guys, gak ada aturan yang baku ya. Jadi setiap orang ini punya caranya tersendiri untuk nikmatin waktu luangnya, sama kayak kamu gitu ya. Jadi buat kamu yang suka ketenangan, nonton film favorit, nonton anime, terus apalagi baca buku buat kamu yang suka baca, atau mungkin sekedar dengerin musik-musik santai sambil ngopi malam hari ini, mumpung malam minggu juga, itu udah cukup banget guys untuk balikin energi yang habis terkuras gitu ya. Tapi buat kamu yang aktif, mungkin me time juga bisa diisi dengan aktivitas-aktivitas fisik lainnya. Kayak besok pagi kamu bisa olahraga guys, terus car free day bisa juga ya. Terus sorenya bisa jalan-jalan sore sambil nikmatin sunset, karena Singaraja juga terbentang luas garis pantainya. Bisa kamu milih bebas mau di pantai mana Singaraja besok sore nikmatin sunset, bisa banget. Atau mungkin yang suka masak ya, coba resep masakan baru, bisa juga ya. Kuncinya lakukan hal apapun itu yang bener-bener bikin hati kamu seneng dan juga bebas dari tekanan apapun.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

Oke, teman Pro 2. Waktunya udah menit ke 53 nih, lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sebagai penutup informasi me time kali ini, hal terpenting yang perlu dijaga yaitu keseimbangan kamu, guys. Jadi menyukai me time itu okay, tapi jangan sampai bikin kamu kebablasan ya, sampai menarik diri sepenuhnya dari lingkungan sosial. Jadi kamu bisa mulai menjadwalkan me time kamu secara rutin, misalnya 1 atau 2 jam di akhir pekan gitu ya, tanpa gangguan notifikasi handphone sama sekali ataupun urusan pekerjaan atau apapun itu, guys. Jadi hargain waktu istirahat kamu sendiri sebagaimana kamu menghargai waktu bersama orang lain. Pokoknya happy me time, dan jangan lupa frekuensi kamu, karena masih banyak single koleksi Pro 2 yang bakal aku puterin untuk nemenin kamu malam minggu ini. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM, Radio FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.
6: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.

0: bosen. Dengerin podcast juga bosen. Dengerin berita, apalagi.
1: Dengerin Produ Harian Pasar aja.
0: Hah? Radio? Cuman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Produ Harian Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, cucolan teman Produa, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: Asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam.

0: disiarkan oleh Pro 2 Denpasar, Pro 2 Mataram, dan Pro 2 Singaraja. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hai teman Pro 2, balik lagi. Disiarkan langsung dari kawasan metropolis Hayamuruk 70. Balik lagi bareng aku Azrael Timothy dan juga
1: Cakra Yanuar.
3: Ya, sampai bosen ya. Enggak dong ya. Bukan bosen sama kamu teman Pro 2, tapi selalu kalau musik live chat ya, pastinya kalau dari Denpasar ketemu lagi bareng Timothy dan juga Cakra.
1: Ya, kita sama-sama dulu teman Pro 2 yang ada di relay sekarang di RRI Pro 2 Singaraja dan juga RRI Pro 2 Mataram. Halo.
3: Semoga sehat-sehat aja teman Pro 2 ya. Dan malam minggu ini kita ditemenin kembali dengan musisi yang bertalenta pastinya dari Pulau Dewata.
1: Yang kali ini gak zong.
3: Jangan dong ya.
1: Gak gitu, maksudnya kan kalau misalnya kemarin kita berdua aja ya, gitu kan. Ya, tapi kalau yang sekarang kita udah kedatangan musisi lokal Bali nih tuh.
3: Betul, benar-benar hadir di studio malam hari ini teman Pro 2 ya. Tidak seperti yang
1: belakang. Stop.
3: Alright teman Pro 2, kita bakal kenalan. Tapi sebelum itu, kalau misalkan in case you miss it teman Pro 2, jangan lupa yang namanya follow semua social media kita dulu.
1: Yuk.
3: Di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok RRI Pro 2 Denpasar, biar kalian gak ketinggalan info menarik dari kita semua ya. Dan juga kalian bisa tonton apa yang kalian dengar keseruan kita malam hari ini di streaming Facebook ya, live Facebook, kita live on Facebook. Halo teman-teman Facebook semuanya.
1: Halo
3: FB Pro.
1: Aduh FB enggak, Pro ya. Mama banget. Dan juga kita live di RRI Digital, jadi buat kamu yang mendengarkan juga, nonton juga di RRI Digital, kamu bisa nonton kita sekarang.
3: Betul. Itu teman Pro 2. Nah, without any further ado teman Pro 2, kalau kalian udah follow Instagram kita pastinya tahu ya kita kedatangan siapa malam ini, hari ini.
1: Ini
3: ya,
1: adalah salah satu band teman Pro 2 yang Cakra juga baru tahu ternyata isinya cewek semua.
3: Dan ini merupakan salah satu wish listku dari bulan lalu sebenarnya. Gitu ya. Tapi akhirnya bisa berkesempatan untuk ketemu di bulan ini teman Pro 2, meskipun enggak full team gitu ya, tapi it's okay. Ya, kita bakal seru-seruan bareng bareng beliau ini ya, bareng teman-teman dari Gigi Kelinci. Halo. Dengan siapa dan juga posisinya di Gigi Kelinci Band. Ini band yang teman Pro 2 ya, sebagai apa gitu, silakan.
4: Okay, halo semuanya. Aku Q. Aku di sini sebagai vokalis di Gigi Kelinci.
3: Keren banget, ini vokalisnya
1: Gigi Kelinci
3: ya.
1: Jadi buat kamu teman Pro 2 mungkin yang udah di Denpasar gitu ya, teman Pro 2 khususnya atau di Bali, udah gak asing sama yang namanya Gigi Kelinci. Udah melanglang buana di provinsi Bali teman Pro 2. Dan lagu-lagunya udah banyak juga didengerin teman Pro 2. Jadi kita sekarang hari ini kedatangan Gigi Kelinci.
3: Yes, dan Gigi Kelinci juga baru ngeluarin EP ya.
4: Iya benar banget.
3: Oke, sebelum itu mungkin boleh diceritain ke teman Pro 2 enggak Gigi Kelinci ini band seperti apa sih, genrenya kayak gimana? Terus kalian ini dibentuk mulai kapan nih gitu?
1: Dan pemilihan Gigi Kelinci itu
3: Kenapa namanya?
1: Iya, namanya
3: Gigi Kelinci.
1: Apakah menyanyi dua kelinci?
3: Kacang namanya atau enggak ya?
1: Oke, boleh dijawab mungkin.
4: Iya. Jadi Gigi Kelinci itu, buat teman-teman yang belum tahu, Gigi Kelinci itu adalah all female band. Kita bisa di Bali. Pertama kali terbentuk itu tahun 2024. Cuman officially kita keluar itu 2025. 2025 Januari. Gitu. Cuman Gigi Kelinci sendiri itu genre-nya mungkin bisa dibilang alt rock. Tapi kita sendiri juga lagi pengen eksplor ke genre yang lain. Kayak untuk EP kita yang baru keluar ini, The Mess We Made. Mostly mungkin genre-nya lebih ke emo. Emo alt rock kayak Paramore Avril awal-awal gitu-gitu.
3: Keren loh, maksudnya kalau aku sih sebenarnya jarang-jarang ya tahu ada band emo dan
1: apalagi
3: juga yang
1: cewek semua. Dulu kalau misalnya kita throwback ke 2000-an ya, dulu ada band cewek semua. Aku tahu singlenya tapi aku lupa nama bandnya. Dunia Belum Berakhir, tau gak itu lagu? Itu lama banget.
3: Okay, well next, we can move on from that ya.
1: Tapi aku masih penasaran nih, Gigi Kelinci gigi kelinci ini tercetus namanya kayak gimana?
4: Sebenarnya gigi kelinci sendiri itu namanya itu di gifted dari teman kita, dari mutuals kita. Jadi gigi kelinci itu dikasih namanya sama dia dengan harapan kita tuh bisa jadi garda terdepan buat perempuan-perempuan di scene musik
1: Indonesia.
3: Nah ini kalian ngebentuk gigi kelinci ini, band ini emang kayak buat seru-seruan doang kah? Kalian emang udah kayak as a friends group atau kayak gimana nih? Atau kamu yang kayak nyari, ya kamu bisa main gitar ya, kamu bisa
1: gimana tuh?
4: Ini kayak lumayan seru sih menurut aku ya pribadi. Awal terbentuknya itu sebenarnya ada beliau di sini di sebelah kiri aku.
3: Beliaunya ini bisa dikasih lihat nggak nanti ya?
4: Pokoknya ada manajer gigi kelinci di sini. Sebenarnya tuh awalnya dia adalah salah satu orang yang ngebentuk gigi kelinci ini gitu. Jadi kayak awalnya kita cuman yaudah anak-anak kuliahan doang. Kita semua suka musik dan segala macamnya. Waktu itu aku posisi lagi di Alsut. Terus abis itu dikontak sama dia kayak, eh kita mau bikin female band deh kayaknya, cewek-cewek semua. Mau enggak gitu. Akhirnya aku pulang langsung ke Bali. Aku member pertama yang di scout waktu itu. Jadi fun fact, kita semua tuh gak ada yang kenal sebelumnya. Jadi aku dan member-member kita yang lain itu saling, belum ada yang saya kenal. Jadi kita kenalnya itu malah di gigi kelinci itu sendiri.
1: Keren banget, gitu. Manajernya udah setara Nick Fury.
3: Avenger sekali, enggak dong ya. Ini kayak ini, kayak mengingatkan Nona gitu ya.
1: Oh, iya.
3: Soalnya manajernya perempuan juga. Kak Fitri kalau saya
1: tahu. Cinta Fitri.
4: Iya, tapi kita fun fact juga internal apa? Semuanya cewek tau.
1: Oh iya?
4: Iya.
1: Sekru-krunya dan segala macam.
4: Sekru-krunya kita cewek.
1: Tapi kalian ketemunya, walaupun tadi udah disebutin ya, member-membernya itu gak kenal. Tapi waktu kenalan as a member group itu, tahu satu kuliah atau enggak?
4: Aku cuman yang satu kuliah tuh aku sama Adin. Adin tuh gitarisnya, lead gitarisnya.
1: Okay.
4: Tapi itu beda fakultas.
3: Oh cuma kalian berdua doang yang satu kampus?
1: Aku kira beda satu semua. Ini. Nah. Tapi satu angkatan semua enggak?
4: Enggak.
1: Wow,
3: gitu.
1: Ada yang lebih tua?
4: Ada yang lebih tua. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda.
3: Aku kira ini kayak ketemu di kampus gitu, terus seru-seruan gitu. Dan this is very interesting teman Pro 2 ya. Kita bakal ulik lagi gimana gigi kelinci. Pastinya jangan kemana-mana dulu. Karena masih ada banyak banget segmen. Misalkan kamu tertarik gitu ya, mau tanya-tanya sama gigi kelinci, boleh banget. Langsung aja WhatsApp di nomor 0896-200-3900 atau DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Ya jangan kemana-mana sekali lagi teman Pro 2. Tetap di sini aja di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM.

0: disiarkan oleh Pro 2 Denpasar, Pro 2 Mataram, dan Pro 2 Singaraja.
1: Kamu masih dengerin Music Live Chat. Hello. Oke. Okay. Ini kenapa ya? Di sini nggak masuk nih.
2: Apa tuh?
1: Udah masuk ya?
2: Halo. Ada kok.
1: Nggak ada. Ada sih. Iya kah? Coba. Halo. Wah, nggak masuk lagi. Oke, ya udah bentar ya teman Pro 2. Kita lanjut lagi ngobrol bareng Gigi Kelinci gitu ya. Nah, ini karena memang baru Q doang yang hadir malam hari ini, boleh nggak sih dikenalin siapa aja member dari Gigi Kelinci dan ada berapa gitu?
3: Iya, yeah. boleh banget. Jadi di Gigi Kelinci itu sendiri kita berlima. Ada aku Q, aku sebagai vokalisnya. Kemudian abis itu ada Adin itu on lead guitar.
1: Oke.
3: Abis itu ada JP, ada Jumpuri, itu dia di rhythm gitar.
1: Oh, oke. Okay.
3: Yes.
1: Kemudian ya?
3: Iya.
1: Terus
3: ada Sage itu bassist. Dan ada Dinda, tapi kita manggilnya Dun biasanya. Itu dia drummer kita.
1: Ini keren banget. And all female ya?
3: All female,
1: keren banget. Nah, gak akan ada yang namanya Gigi Kelinci kalau bisa dibilang kalau gak ada yang namanya Audrey, teman-teman Pro 2.
3: Audrey,
1: ya.
4: Sebagai pembentuk Gigi Kelinci.
1: Betul, langsung aja kita sambut, ini dia Audrey.
5: Halo.
1: Oke, Audrey, boleh dikenalin gak sih kamu nih sebagai apa di Gigi Kelinci gitu? Personil bandnya kah atau gimana? Enggak ya?
5: Mostly sebenarnya aku worknya itu di manajemennya, jadi okay. Di belakang memang anak-anak ini kan ada yang ngurusin schedule, terus kayak memang ngebentuk konsepnya juga dari awal sih hitungannya gitu, dibantu sama ada beberapa teman kita juga.
1: Okay, jadi kalau tadi diceritain teman Pro 2, ternyata Audrey ini sosok yang
4: membentuk Gigi Kelinci ya,
1: yang merekrut, mengajak dari teman-teman kayak Dinda, terus Q, Sage, dan JP, and Adin untuk membuat suatu band gitu ya, iya. Benar ya?
4: Gimana nih, ceritain dong awalnya kamu bisa kepikiran, ah aku pengen ngebentuk band yang semuanya cewek, gimana?
5: Gimana ya, sebenarnya awal-awalnya itu ada dari kenalan kita juga yang memang memberikan ide istilahnya gitu. Kayak, kok kayaknya gak ada ya, masih kurang ya, kayak all female band yang di Indonesia dengan memang warnanya juga yang sesuai dengan musik yang kita suka juga, yang kayak tadi udah sempat di mention juga kan, Avril Paramore, yang arahnya lebih ke alternatif rock gitu juga. Kok kayaknya menarik, marketnya juga ada, dan memang karena circle pertemanan kita kebetulan memang musisi-musisi semua juga, jadi menarik gitu.
1: Why based in Bali? Ternyata kalian berdua kan anak ini ya, Jakarta
4: dulunya.
1: Kenapa di Bali gitu?
3: Sebenarnya kebetulan aja sih, karena kita memang di Bali kan, kita kuliah di Bali.
1: Oke, kamu anak mana nih?
3: Universitas Udayana.
1: Undur, ya.
4: Yes. Berdua, sama Audrey juga?
3: Iya, sama Audrey juga.
4: Okay. Satu fakultas kah?
3: Beda.
1: Nah, teman-teman dari Gigi Kelinci yang lainnya juga anak-anak Unut apa gimana?
3: Cuman kita bertiga yang anak Unut, jadi aku, Audrey, sama Adin.
1: Oke. Okay. Yeah. Sisanya dari?
3: Dun itu di Stikom, cuman dia sudah lulus.
1: Oh iya.
3: Habis itu ada JP itu di IDB.
1: Okay. Oh iya.
3: Terus juga Sage itu di Undiknas.
1: Mencar ya.
3: Iya, mencar.
1: Keren.
4: Biar aku tebak, pasti yang membuat artworknya JP bukan? Karena anak IDB.
1: Iya ya, anak desain ya.
4: Iya, makanya karena anak IDB jadi mikirnya kayak gitu.
1: Karena kalau kalian perhatiin teman-teman Pro 2 di Instagram atau sosial medianya Gigi Kelinci gitu ya, artworknya mereka gitu ya, fits atau desain grafinya mereka juga itu cute banget ya, lucu-lucu banget ya.
3: Thank you.
1: Jadi ini emang kalian benar-benar manajemennya itu benar-benar udah siap banget ya. Ini gimana nih?
5: We try to.
1: Tapi it is bagus kok, maksudnya udah well prepared ini, keren
4: tapi
1: banget.
4: Tapi udah mau jalan 2 tahun juga, jadi nggak menutup kemungkinan.
1: Betul,
4: berasa nggak berasa?
5: Nggak berasa banget.
4: Wow.
1: keren. Nah, terus kita mau bicarain tentang EP kalian nih.
4: Iya benar.
1: Ya, Kalian sebelumnya udah pernah rilis single-single sebelum EP ini kah? Atau kayak gimana? Kalian langsung keluarin EP ini?
3: Gimana progresnya? Sebelumnya kita udah pernah ngeluarin 2 single. Sebelum EP ini. Tadinya single kita yang kedua itu seharusnya part of the EP. Tapi kita ngerasa kayak kayaknya kurang masuk deh sama tim EP-nya. Karena dari EP ini sendiri kita tuh pengen ada alur ceritanya. Sedangkan kalau kita masukin single kedua kita, sepertinya bakal gak match dengan tone EP-nya ya.
4: Berarti kalau misalnya di total-total udah ada 7 single termasuk 7, itu.
1: Keren. Nah, selama ini karena aku anak produksi juga ya, bisa dibilang ya. Kita berdua ini siapa nih yang nge-produce musik kalian nih?
3: Kalau dari producer sendiri kita kerjasama sih bareng sama Pizza Records. Shout out to Kak Bayu, thank you Kak Bayu.
1: Kak Bayu mana nih? Kak Bayu Tembe
3: enggak? Records, thank you.
1: Keren. Jadi mereka yang ini ya, bantu produce ya.
4: Tapi kalau misalnya dari ide sendiri, dari kalian sendiri kah atau gimana nih?
3: Maksudnya gimana nih?
4: Ide dari untuk EP atau dari single-single EP-nya gimana?
3: Jadi kita kalau ke produser itu cuman recording, mastering aja.
1: Keren.
3: Di luar itu semua dari songwriting, semua itu kita sendiri.
4: Pengen tahu dong tahapan kalian bikin single itu kayak gimana, dan juga kebentuk sampai 5 lagu dan jadi satu EP itu gimana?
5: Macem-macem sih.
3: Iya bener-bener gimana macem-macem banget soalnya.
1: Yang paling menarik deh.
3: Mungkin What's the Matter kali ya, that's interesting karena What's the Matter itu lagu yang benar-benar kita buat pas lagi main di rumahnya Adin. Kita lagi jamming-jamming aja.
1: Spontan aja. Terus gimana?
3: Terus habis itu kita lagi jamming-jamming, terus tiba-tiba Dun tuh nyeletuk kayak, kayaknya nada ini enak deh. Coba lu bikin something dari nada ini. Terus aku langsung kayak, apa ya? Terus dia tiba-tiba langsung nyala tuh kayak, kalau What's the Matter gimana? Itu lumayan kayak agak film-film, apa ya, teen lead 2000 moment sih menurut

0: Heat wave itu awalnya terbentuk dari udah dari lama ya sebenarnya, udah dari tahun lalu.
1: Ah, iya.
0: Iya, wow.
2: Itu yang paling lama
0: di. Iya, iya.
2: Di antara
3: semua track itu di pertama maksudnya yang pertama awal dari EP ini kebentuk single atau gimana?
1: Atau emang itu sebenarnya sebelum kebentuk EP kalian rencananya untuk single gitu?
0: Enggak, kita sebenarnya kayak waktu di awal-awal tuh enggak pernah planning untuk bikin EP sih. Maksudnya kita punya plan buat bikin EP. Mm-hmm. Cuman kayak kita mikir mungkin
1: ngalir
0: untuk
1: aja ya.
0: Iya, lebih ke ngalir aja. Terus kalau heat wave ini juga jujur spontan juga sih. Jadi aku lagi main-main doang, aku lagi minjem gitarnya pacarku. Terus habis itu aku main-main, aku tiba-tiba kayak ah kayaknya ini enak, aku VN lah ke grup. Aku VN ke grup, tiba-tiba semua langsung kayak kita harus jadiin ini lagu, padahal aku bikinnya cuman kayak sebaik gitu doang. Gitu.
2: Sempat lupa juga kalau
0: iya, sempat lupa kan juga. Karena habis itu kita ngerjain single kita yang kedua. Iya. Jadi enggak kepegang.
1: Okay. Oh gitu. Yeah. Tapi yang penting udah ada rekamannya itu ya,
0: untungnya.
1: Oke, okay, kayak menarik banget ya. Nah, boleh enggak sih kalian ceritain ini The Mess We Made ya. Ini menceritakan tentang apa?
3: Iya. Yeah.
1: Kalau sebelumnya kalian bilang katanya ini ada kayak alur ceritanya gitu. Boleh enggak di-spill ke teman Pro 2 yang lagi ngedengerin? Kayak gimana tuh?
0: Do you want me to? Yeah. Oke. Okay. The Mess We Made, itu kenapa namanya The Mess We Made? I think because emang dari awal Gigi Kelinci itu dikonsep untuk apa ya, ngegambarin that teenage youth rebel.
1: Oh,
0: emotions-nya gitu. Yang those like exploding something exploding dari anak-anak remaja yang only kayak teenager felt. Itu sebenarnya baru percakapan kita tadi malam juga ya, Dre. Kayak kita lagi ngomongin masalah Gigi Kelinci itu sebenarnya kayak apa sih, kayak apa yang benar-benar ngegambarin kita. Dan kita juga setuju itu that angst ketika, ini dari aku sendiri sih pribadi, teenager itu kan kalau dibilang mau bikin keputusan, when it comes to like making up decisions, belum bisa ngambil decision yang so wise orang dewasa.
3: Iya, yeah, benar.
0: Tapi juga tingkat understandingnya tuh nggak kayak anak kecil lagi. Makanya namanya The Mess We Made, karena it's messy, it's sloppy, tapi we feel something really really
1: gas
0: hard.
1: Aja lah ya,
0: gitu.
1: Keren,
0: apa
1: keren,
0: semua
1: keren.
0: Kita gas aja
1: pokoknya.
0: Apapun itu.
1: Keren. Nah, bentar lagi kita bakal dengerin juga salah satu track dari The Mess We Made, Teman Pro 2 ya, salah satu
3: yang
1: track utamanya.
3: Yang menjadi jagoannya.
1: Ya, Heat Wave ya. Bentar lagi Teman Pro 2 kita bakal dengerin. Dan sekali lagi jangan kemana-mana Teman Pro 2.
3: Di sini aja Teman Pro 2, di Pro 2 RRD Denpasar. Teman terbaik kamu.

0: Denpasar. Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: bayi kamu. Kompak sekali ya. Itu dia single atau tracknya dari The Mess We Made-nya Gigi Kelinci Teman Pro 2 Heat Wave ya. Yeah. Ini jadi soundtrack utama di track utama gitu ya. Yeah. Track utama dari EP-nya mereka The Mess We Made. Mm-hmm. Nah, bisa di tadi udah diceritain ya.
1: Iya, bisa di maksudnya bisa didengarkan di platform musik kesayangan kamu gitu tuh berdua.
0: Nah, boleh enggak diceritain nih tentang Bathroom Mirrors. Nah, bentar lagi kita bakal muterin juga
1: yang,
0: di Bathroom Mirrors.
1: Yang menjadi kalau misalnya dari katanya Q tadi jadi
0: top
1: yang
0: listener.
1: Ya, benar.
2: Iya, benar-benar. Bathroom Mirror itu sebenarnya personal favorite aku juga.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Karena di Bathroom Mirror ini tentang do you know this like feeling on kayak waktu kita masih kecil dan kita suka sama orang?
1: Mm-hmm.
2: Itu tuh kayak there's like this innocence I feel like in this song.
0: Yeah.
2: Itu tuh sebenarnya ngegambarin kayak aku tuh suka sama kamu, tapi sukanya tuh bukan yang kayak menggebu-gebu banget, cuman yang kayak aku mau duduk
0: juga
2: di sebelah kamu. Aku cuman pengen senderan aja sama kamu.
1: Iya lagi.
2: Yang kayak gitu, yang kayak gemes-gemes gitu.
3: Little things.
0: Tapi nggak mau buat kayak relationship yang mengikat gitu kah?
2: Enggak sih, ini lebih ke kayak perasaan kita ke orang yang kita suka.
1: Berarti semua single yang di EP ini emang berdasarkan pengalaman dari personal masing-masing kah atau gimana? Atau malah pengalaman manajernya?
0: Iya, bisa juga ya.
2: Kita coba buat combine dari apa yang kita rasakan dan apa yang kita lihat sih.
3: Supaya emotion sama dari lagu ini feel-nya itu juga
0: berasa
3: sih. Mencoba untuk anak-anak supaya ya itu justru yang ditunjukin sampai mereka bisa berkarya dari sini.
1: Jawaban yang sangat diplomatis, saudara.
0: Sampai ketahuan. Ya mau bercanda gitu ya, tapi enggak apa-apa emang gitu tujuannya.
1: Benar, biar bisa dirasain sama semua yang mendengarkan gitu.
0: Dan kalau emang tadi kita dengerin track atau single Heat Wave ini tadi emang kerasa ini juga sih emang
1: berasa imonya.
0: Imonya gitu ya kan.
1: Tapi kalau misalnya ngomongin soal EP ini gitu, di project ini ada gini nggak, ada influence dari sound band lain atau apa gitu yang kalian masukin di sini gitu?
2: Pasti ada sih. Okay. Terutama karena kayak apa itu namanya, Dre? Kiblat dari kita masing-masing member itu tuh beda-beda semua. Jadi kayak kita mencoba buat ada separoh dari aku, ada sebagian dari Dun, ada sebagian dari JP, sebagian dari Adin, sebagian dari Sage kayak gitu. Jadi kayak misalnya JP itu anaknya Midwest banget, Midwest, shoegaze gitu lagu-lagu yang dia dengerin. Dun, drummer kita itu bassnya itu hardcore. Buat drumnya. Sedangkan kalau Adin itu lebih ke kayak glam rock, 70s rock, Ramones yang kayak gitu-gitu. Aku sendiri sebenarnya dulu tuh lebih dengerin ke R&B, cuman kayak sejak aku masuk di Gigi Kelinci aku mulai mencoba buat explore band-band lain dan kayak sekarang sih aku lebih sering dengerin emo popang.
1: Nah, ini menarik nih kalau diulik nih. Gimana nih peralihan dari R&B habis itu kamu masuk ke Gigi Kelinci yang harus dengerin keras-keras nih, gimana nih?
2: Lumayan. Enggak juga sih sebenarnya karena aku enggak pernah mengharamkan satu genre lagu. Jadi aku mencoba untuk bisa menerima semua genre lagu. Jadi aku gak mau membatasi diri aku sendiri juga dari awal kayak gitu. Cuman kayak peralihannya turns out gak meskipun drastis ya genrenya lumayan ya, cuman turns out gak juga sih. Karena kayak kan aku grow up, papa aku tuh suka puter-puterin lagu-lagu jadul yang kayak Queens dan segala macem ya. Sedangkan kan kayak emo, popang itu masih turunan dari blues dan
1: betul, benar.
0: So is there any possibilities kalau kalian bakal explore genre lain di Gigi Kelinci ini?
2: Kayaknya kita
3: banget
2: udah nyaman
3: sebenarnya.
2: Banyak, banyak banget sih. Cuman kayak
3: waduh kalau hipdut.
0: Waduh kalau hipdut ya.
2: Kemarin tuh sempat ada percakapan kayaknya lucu kalau kita coba ke shoegaze.
1: Oh iya, itu lagi gini lagi ngetren sekarang. Kalau misalnya aku ngeliat dari gitaris ya, ini sekarang lagi naik banget, orang-orang lagi ngulik sound shoegaze gitu.
2: Iya, shoegaze, Midwest, math rock gitu-gitu sih.
1: Iya benar.
0: Seru banget itu. Jadi kita bakal tungguin juga ya teman Pro 2 ya, gebrakan dari Gigi Kelinci ya. Apakah ya pokoknya semua genre bakal mungkin nanti dicoba-coba gitu ya.
1: Tapi kalau misalnya kalian, kita balik ke produksi EP. Tadi aku tertarik sama isian dari Heat Wave ini, karena aku dengerin ada synthesizer-nya juga ya.
2: Iya benar.
1: Berarti kalian dari personil sendiri kah misalnya ngerangkap jadi synthesizer juga atau gimana nih?
2: Enggak, biasanya proses kita saat produksian itu adalah awalnya tuh kita udah punya plan, kita roll out plan-nya segala macam, semua udah ada, kita record di studio, kemudian habis itu kita bawa ke pizza, ke production-nya. Terus di production itu kita take vokal, take instrumen dan segala macamnya. Baru habis itu kita yang build up lagi dari sana. Misalnya kayak kita minta ke produsernya kayak, oh kak aku mau nanti di part ini kita mungkin bisa build tension, begini. Banyak brainstorming juga sih sama produsernya di bawah.
3: Banyak improvisasinya
2: juga. Banyak banget yang kayak last minute improvisasi gitu sih kita di sana.
1: Tapi seru juga tuh kalau misalnya ada studio production yang juga terbuka gitu. Kadang kan ada yang kita mintanya yang udah matang gitu, jadi tinggal produksi doang gitu kan ya.
4: Tapi ini bisa diajak ini juga ya kan?
1: Apa tuh?
4: Dari di mana tadi?
1: Pizza.
2: Pizza Records.
4: Pizza Records-nya berarti emang udah fleksibel juga sama kalian ya.
2: Iya, karena kayak udah enggak bukan udah pertama kita.
4: Iya, gini banget
2: lagi.
4: Ya.
2: Iya, sama
4: kabar. Udah for life.
0: Ya itu dia teman Pro 2 ya. Nah sekarang kita bakal main game sedikit nih gitu ya. Ini boleh dijawab, pokoknya Q dan Audrey harus ikutan ya, karena memang ya, bintang tamunya mereka berdua.
1: Betul.
0: Kita akan masuk ke game This or That. Oke teman Pro 2 ya, kita bakal ini kita kasih pilihan, terus langsung aja kalian jawab cepet gitu ya, antara Q dan juga Audrey ya. Oke.
1: Dari siapa dulu nih?
0: Dari aku dulu deh.
1: Oke. Ya.
0: Pertanyaan pertama, konser outdoor atau indoor?
2: Outdoor.
0: Outdoor. Oke. Lanjut.
1: Hujan waktu manggung atau panas banget waktu manggung? Kalau
2: hujan.
1: Oh.
0: Oke. Okay. Next up. Rekaman studio atau live session?
2: Sebenarnya dua-duanya
0: menarik nih. Yeah.
3: Live session.
2: Iya, tapi live session
3: it feels more alive.
1: Iya.
2: And more natural as well.
3: Iya, benar.
0: Oke, jangan dijawab dulu.
1: Oke, balik lagi.
0: Lanjut.
1: Oke, kalau misalnya kalian manggung nih, dikasih pilihan cover lagu favorit atau bawain lagu sendiri?
2: Ayo.
1: Agak susah nih karena masing-masing punya lagu favorit sendiri.
0: Come on, time's running. Ayo.
2: Lagu sendiri.
0: Ya. Good job. Nah, ini yang terakhir, latihan malam atau latihan pagi?
2: Malam.
0: Udah ketebak banget ya. Oke, itu dia teman Pro 2 This or That-nya. Kita bakal tanya-tanya ya, kenapa alasannya mereka memilih pilihan-pilihan tersebut.
1: Oke. Okay.
0: Nah, tadi main lagu sendiri atau konser outdoor atau indoor? Kalian
1: jadi jawabnya outdoor. Kenapa nih? Ada pengalaman tersendiri kah?
0: Tapi selama ini gimana nih? Kalian pernah indoor juga kan?
2: Pernah. Kita pernah dua-duanya sih.
1: Oke.
2: Okay. Cuman sebenarnya aku suka sih sebenarnya indoor karena lebih
1: intimate
2: lebih intimate. Cuman masalahnya kan agaknya kita perempuan semua dengan genre kita, dan biasanya kalau kita diundang itu emang yang lebih kencengan musiknya. Jadi tuh kayak aku sudah berapa kali tertendang.
0: Sayang banget ya.
3: Banyak crowd surfing
1: ya.
3: Itu yang
1: kalau misalnya outdoor kan bisa ngeles ya.
0: Iya, benar. Nah, terus selanjutnya apa tadi?
1: Tadi kalau misalnya ngomongin soal outdoor itu mending hujan waktu manggung atau panas waktu manggung? Tadi ngejawabnya hujan waktu manggung. Kenapa nih? Karena kalau
0: kalian enggak sayang sama alat-alat musik gitu kan, udah outdoor nih.
2: Iya, benar juga. Kita pernah ini sih lebih ke kayak there's this one time kita diundang di suatu festival. Terus itu kita main jam 2 siang. Jadi kayak bener-bener pas
1: siang bolong banget.
0: Iya sih, panas banget sih itu.
2: Itu, dan aku juga tipe orang yang gak bisa kena panas. Jadi kayak aku gak kelihatan apa-apa sekali. Terus juga kayak suaranya gak bisa keluar gitu. Kalau hujan kayak lebih seru aja kayak, yeay hujan.
0: Iya sih, vibes rebelnya kelihatan.
3: Betul.
2: Kayak ada alasan juga buat main-main hujan.
1: Iya benar dulu.
0: Seru. Nah, selanjutnya tadi, bentar.
1: apa aku dulu deh?
4: Studio.
1: Oke. Okay.
4: Rekaman studio atau live session.
1: Tadi milihnya live session.
2: Iya.
1: Apa karena kalian belum mencoba ini atau udah pernah mencoba nih?
2: Udah pernah nyoba juga sih. Cuman kalau studio session itu biasanya kayak enggak senatural, kayak melalui banyak proses, sedangkan kalau live session itu lebih ke ngalir aja.
1: Iya benar sih.
2: Bener-bener pure apa yang ada, itu yang keluar gitu-gitu.
4: Raw ya itu.
2: Iya betul. Raw-nya berasa betul. Gitu sih.
4: Feel-nya lebih deep, lebih dapat aja gitu
2: badannya. Iya, dan kayak chemistry-nya juga lebih kelihatan kalau live session gitu-gitu.
1: Oke. Okay. Okay. Kita lanjut, yaitu kalau misalnya manggung cover lagu sendiri ataupun bawain lagu sendiri. Cover lagu-lagu sendiri. Cover lagu favorit atau bawain lagu sendiri, gitu maksudnya.
4: Bawain lagu sendiri lah ya.
2: Iya,
1: tapi ada keinginan juga ya kalau misalnya lagi manggung bawain lagu favorit gitu ya.
3: Sebenarnya masih ada juga beberapa yang memang kita nge-cover lagu-lagu
2: gitu. Okay. Jadi kayak
4: yang paling kalian sering cover itu dari musisi
2: Paramore.
4: Mana? Paramore gitu ya. Iya, sudah pasti ya. Udah pasti ya. Tapi kalau misalnya ini agak melenceng, enggak melenceng banget sih ya. Misalkan kalian ada kesempatan untuk featuring atau kolaborasi, collab sama musisi satu deh, musisi Indonesia, musisi di nasional sama satu musisi luar gitu. Yang nasional dulu siapa? Think wise ya. Siapa tahu lagi ngedengerin.
1: Iya, siapa tahu ya. Wah, oke juga nih kelinci gitu.
4: Siapa?
2: Aduh, susah sih. Ini pertanyaan susah sih karena banyak banget.
4: Pick one.
1: Satu aja.
2: Satu. Kalau aku mungkin siapa ya? You choose. Me first.
4: Yes.
2: And I feel like gigi kelinci or for myself. Kayak
4: untuk gigi kelinci.
1: Gigi kelinci.
4: Siapa yang kamu visinya nih, ini aku cocok
2: ada,
4: nih
2: sama aku ada satu.
4: Siapa?
1: Apa tuh?
2: Halo Mad Max. Nanti kita calling.
1: Siapa? Mad Max.
4: Mad Max.
2: Iya, jadi mereka all female band juga. Oh, iya, tapi juga. Mereka visi Bintaro.
1: Wih, seru Mad tuh. Sumpah seru banget.
4: Ini keren ya berarti. Band dan band gitu.
1: Iya, pokoknya
4: jarang-jarang nih ya.
1: Dan semuanya cewek lagi.
2: Iya, mereka all female juga.
1: Wah, seru banget itu sumpah.
2: Mereka dream pop. Terus kita alt rock kayak lucu kan kalau bisa masuk.
1: Itu bisa tuh dijadiin planning kita berdekat tuh.
4: Tapi bagus sih, bagus juga sih. Dari genrenya juga penasaran gitu ya.
1: Iya makanya.
4: Dream pop dan juga genre kalian gitu, emo. Oke. Ini nomor di bawah ini silakan dihubungi Mad Max.
1: Kan langsung mau hubungi Cici aja dong.
4: Benar. Nah terus yang terakhir, yang tadi kan itu nasional, yang internasional.
1: Siapa? Paramore kah?
2: Wah. Oh kalau
4: ada
3: Paramore sih wah.
4: Mati ya kalian kayaknya ya udah gitu ya.
2: Iya karena kayak mungkin karena juga fine line dari kita semua kan tadi aku sempat ngasih tahu kalau kita semua tuh genre background-nya tuh beda-beda semua. Cuman satu band yang bener-bener ngegabungin kita semua gitu, nge-unite kita semua tuh memang Paramore.
3: Titik tengahnya.
2: Iya, titik tengah kita tuh Paramore. Oh, iya.
1: Tapi jujur kalau misalnya ngomongin Paramore di live terbarunya masih energik ya di usia yang tidak lagi muda.
2: Iya, gila banget sih.
1: Gila keren banget itu sumpah. Dan kalian kalau misalnya emang dipertemukan sama Paramore akan bawain berapa lagu? Mau gini, apakah kalian membawakan lagunya Paramore atau lagu kalian yang dibawain Paramore?
4: Atau bikin lagu baru?
2: Nah itu kayaknya.
1: Bikin lagu baru ya? Kita collab kali ya.
4: Emang terakhir collab ya. Dan tanpa disangka dan diduga, ini dia Paramore.
3: Pingsan di tempat kayak gitu.
4: Mungkin nanti malam ya, di sepertiga malam ditemuin.
1: Boleh,
4: di
1: mimpi gitu ya. Mimpi.
4: Tapi nanti who knows teman Pro 2 ya, bentar lagi kita doain Gigi Kelinci bisa
1: manifesting aja dulu.
4: Manifesting ya.
1: Amin.
4: Dengan
2: dear Lord.
4: Oke, terakhir tadi latihan malam atau latihan pagi?
1: Iya, itu
4: latihan malam.
1: Tapi semua anak band selalu menjawab buat latihan malam.
2: Latihan malam.
3: Sebenarnya kalau kita satu gak panas.
4: Okay.
3: Kedua karena kita kan masih kuliah semua ya kebanyakan.
4: Oh iya benar. Tapi kalian rata-rata kuliah pagi ya?
1: Iya dong.
3: Pagi, siang, sampai sore pun sih. Ada juga.
4: Kelas malam gak ada gitu ya?
2: Enggak.
1: Belum ekstrakurikuler.
4: Enggak ya. Kalian gak ikut gitu ya?
2: Kalau jawaban jujur dari aku lebih ke kayak ya memang pagi tuh kita baru tidur.
1: Iya sih benar.
4: Kalian anak apa sih? Jurusan apa sih?
2: Aku ilmu politik.
1: Wow. Pantesan pernah lihat.
3: Cuma gak sih?
1: Iya, aku anak fisip juga soalnya.
3: Oh iya.
1: Iya. Kita nanti ngobrol deh di
4: Oker. Kalau Audrey, Audrey anak apa nih?
3: Kalau aku pariwisata.
1: Oh, di belakang.
3: Iya.
4: Keren, keren, keren, keren, keren. Ih, mantep banget.
1: Eh, berarti kalau misalnya kalian karena sama Sudirman atau Jimbaran?
3: Sudirman aku. Jimbaran.
1: Oh, oh ya, dipisahin. Coba kalau misalnya di dua-duanya di Sudirman.
3: Cuman kita tetap tiap hari berdua sih. Tempat tinggal kita tuh kayak beda 3 menit gitu, jadi kita selalu berdua.
1: Wow, jauh juga ya dari Jimbaran ke...
4: Oh iya, kamu
1: ke...
4: di Jimbo juga ya?
3: Iya kan, semester 1-2 tuh masih di Jimbaran.
4: Oh alah,
3: gitu.
4: Oke, baiklah.
1: Depan anak kampus seperti itu ya, teman-teman.
4: Udah, ini seru banget sih ya ngobrol sama Gigi Kelinci. Meskipun cuma 2 orang aja, vokalis dan... manajernya gitu ya. Tapi ya, kalau udah full team gimana ya?
1: Wah, itu makin drama lagi.
4: Iya, aduh. Enggak apa-apa ya. Oh, anyway, thank you so much buat Q dan juga Audrey. Salam sama teman-teman.
1: Sudah 59 menit juga lepas dari jam 8. Tapi sebelum menutup, boleh kali dipromoin EP-nya bisa didengerin kah? Udah rilis dong berarti?
3: Sudah dong. Buat teman-teman RRI semua yang mau kepo-kepoin kita dan mau streaming juga lagu-lagu kita, stream The Mess We Made udah out di semua platform kesayangan kalian.
4: Yeay. Habis ini nanti ada jadwal manggung kah atau nge-gigs di mana nih kalau bisa?
3: Untuk yang terdekat itu kita ada tanggal 24 di Soundary Nuggets di Nebula.
1: Oh wow.
3: Ya, 24 Oktober.
4: Oktober. Ya, 24
1: Oktober.
4: Itu ya teman-teman.
1: Itu nomor 2 kalau misalnya kamu mau nonton Gigi Kelinci secara live, kamu bisa di 24 Oktober di Nebula.
3: Di Nebula.
4: Oke. Okay. Keren. Nanti kita bakal kepoin lagi teman Pro 2 ya di Instagramnya mereka, Gigi Kelinci juga ada ya pastinya ya
3: update-updateannya.
4: Yes. Dan sekali lagi thank you so much buat Q dan Audrey yang udah.
1: Terima kasih Q dan juga Audrey. So
4: salam buat teman-teman yang lain ya. Sukses buat Gigi Kelinci dan kita tunggu karya-karya selanjutnya. Thank you so much buat teman Pro 2 dan Pasar Singaraja dan Mataram udah nemenin kita hampir sejam ngobrol bareng seru-seruan di Music Live Chat. Akhir kata aku Azriel Timothy dan juga
1: Cakra Enwar pamit dulu dari MLC, tapi today's recap-nya masih ada. Betul. Sampai nanti jam 11 malam.
4: Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Bye-bye.

Yo, teman Pro 2 masih di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam Pro 2 RRI Singkarjaya, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, guys. Tentunya masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di Jaga Malam spesial malam Minggu ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bermalam Minggu rias, happy malam Minggu. Dan yang gak ada aktivitas malam hari ini, mending pantengin siaran Pro 2, guys. Karena kita baru live juga nih di TikTok. Jadi buat kamu yang ingin request, langsung gas aja sikat di 0811-399-1054. Atau juga di seluruh sosial media RRI Singkarjaya kamu bisa request. Ataupun yang di TikTok, silakan di komen-komen. Ataupun di WA sini. Silakan, karena udah banyak ini yang ngantri dari tadi sore, teman Pro 2 ya. Jadi langsung kita sikat aja. Ada Kak Nang Boy yang minta lagunya dari Raisa. Kita kasih spesial ya untuk Anang Boy dengan Ku Harap Duka Ini Selamanya. Itu just music aja ya, teman Pro 2 ya. Tapi semoga tidak terjadi di teman Pro 2. Jadi harus vibes positif terus buat teman Pro 2. Anang Boy, ditunggu ya kayak lagunya ya. Next, ada siapa? Kita buka-buka lagi. Ada Kak Flower minta lagunya Lewat Semesta dari Yogi Nandes. Terus Kak Nindya malam hari ini di requestin nih sama Kak Isi, spesial katanya biar lagunya makin up gitu, minta lagunya dari MMG Naikila, My Man gue My Man gue kemana sih nih, kok nggak ada nelpon SMS atau apa, belum ada gitu ya. MMG bentar lagi tunggu untuk Kak Nindya gitu ya, guys ya. Jadi buat kamu yang ingin request lagu, langsung di komen-komen aja karena masih awal, jadi masih ada beberapa slot lagi supaya kamu juga kebagian di malam Minggu ini. Lagu pertama, Ku Harap Duka Ini Selamanya buat Kak Nang Boy dengan dari Raisa. Enjoy.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Main main gue dari Nike lah teman Ro 2, Kak Nindya, wah bisa banget ya bikin malam minggu bikin makin hype. Tapi thank you Kak Nindya, tadi udah nongol tapi sekarang nggak tahu dia di mana ya. Next song kalau gitu teman Ro 2, kita ke requestan dari Kak Akbar yang minta lagunya dari Perunggu Bebas. Jadi kita sikat aja gemilang abis ini untuk Kak Akbar ya. Terus ada Kak Stay yang minta lagunya Titik Nadir dari Kahitna. Ini kayaknya emang lagu anthemnya Kak Stay sih malam hari ini ya. Setiap, hampir setiap malam dia request lagu Titik Nadir gitu ya. Terus Kak Ezi minta lagunya dari Tulus dengan Teh Hijau. Apakah Teh Hijau nanti bakal masih nangkring di Certop 20 teman Ro 2? Let's see, kita tunggu aja ya. Jadi ditunggu buat kamu yang udah request malam hari ini. Dan sorry Strawberry teman Ro 2, lagunya udah sold out semua. Jadi buat kamu tinggal dengerin single-single asik requestan teman Ro 2 malam hari ini, tentunya untuk nemenin malam minggu kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 Singarja, teman terbaik kamu. Perunggu Gemilang.

International Chart Top 20. International Chart 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini.

Yos teman Rodua teh hijau dari Tulu Special untuk Kak Esi Welviana malam hari ini. Memang banyak ya penggemar lagunya Tulus ya. Pokoknya kalau album-album dari Tulus baru rilis itu udah banyak yang ngantri dan udah banyak fans dari lagu itu ya. Next song, kalau kita bacain lagi dari teman Ro 2, ada Kak Ari 1818 minta lagunya Sebatas Mimpi dari Anji Carvalho. Terus ada Kak Sri Selalu minta lagunya Astaga Bercanda Akbar Calai featuring Mingse gitu ya. Terus ada Kak Virgo yang minta lagunya dari Bersenja Gurau Raim La Ode. Oke, teman Ro 2 jadi ditunggu ya buat kamu-kamu yang udah request malam hari ini. Yang baru gabung, baru join di 105,4 FM atau juga yang dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Selamat malam minggu, pokoknya happy terus buat kamu semuanya malam hari ini. Next song kalau gitu, Sebatas Mimpi, Anji Carvalho Social untuk Kak Ari 1818.

Yo, teman Pro 2 masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam Pro 2, RS Singkat Aja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di Jaga Malam, spesial malam minggu kali ini ya teman Pro 2. Ya aku kebawa senyum-senyum, kenapa guys? Karena baru mau calling ada yang komen gini, masa gini? Info loker ngupas bawang, aduh, kena lagi jokesnya. Tapi thank you teman Pro 2, bikin malam hari jadi enjoy, harus gitu teman-temannya. Kak Siti, bisa aja Kak Siti. Jadi kita bacain lagi teman Pro 2 ya. Ada Kak Alvino yang minta lagunya Satu-satu Aku Sayang Kamu gitu. Bukan Satu-satu dari Gitaf ya Kak Alvino ya. Terus ada Pak Budi Horas di Medan minta lagunya dari Hindia. Yang mana? Bebas Jaki. Oke. Jadi kita kasih Everything You Are untuk Pak Budi malam hari ini. Tadi Pak Budi udah menyapa selamat malam ya. Aduh, tapi buat siapa tadi ya Pak Budi ya? Kok aku gak dikasih selamat malamnya Pak Budi? Tumben banget ya Pak Budi, mentang-mentang udah ada yang lain Pak Budi ya. Terus next song ada Kak Siti Kusmini ya, minta lagunya dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke, dan nanti masih ada last song ya teman Pro 2 dari requestan teman Pro 2 juga. Jadi untuk itu jangan ubah frekuensi kamu untuk nemenin malam minggu kali ini. It Gitaf dengan Satu-satu spesial untuk Kak Alvino. Enjoy Kak Alvino.

Yo, teman Rodua, lagu terakhir kali ini requestan dari Kak Echa. Ya Echa, ya kenapa sih harus diulang? Ya memang brandingannya Kak Echa seperti itu. Echa ya Echa, minta lagunya Alamak dari Rizky Febian. So thank you teman Rodua buat kamu semuanya yang udah join malam hari ini, yang belum keputer ataupun belum sempet kesenggol requestannya, besok join lagi. Besok sama siapa Kak Zaki? Besok sama Kak Wira ya teman Rodua ya. Jadi jangan telat ikutnya, pasang alarm bisa dari jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi thank you buat kamu yang udah komen-komen, udah tap-tap, udah semuanya, pokoknya share-share juga. Kita bentar lagi masuk di segmen curhat kamu. Kita bahas apa nanti aku spill di segmen pertama. So, stay tune aja. Tetap di 105,4 FM Pro 2 RC Kerja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Alamak, Rizky Febian.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Yo, teman Produ masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Produ, air singar aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam. Spesial malam Minggu kali ini ya teman Produ ya. Menit ke-16 lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kalau buat teman Produ yang udah pantengin IG Produ RRI Singaraja, jadi pasti paham ya kita mau bahas tentang apa di segmen curhat kamu malam hari ini. Kita mau ngomongin hubungan tapi lebih ke apa ya, persentase teman Produ ya. Kita mungkin sering banget mendengar soal saling sayang, terus juga saling pengertian dan saling jaga ya sih. Tapi ada satu hal yang enggak kalah penting guys, yaitu kesetaraan dalam sebuah hubungan guys. Cinta setara bukan berarti semuanya harus selalu dibagi 50-50 ya teman Produ ya, tapi gimana dua orang sama-sama merasa untuk dihargai, terus didengerin, dan juga punya ruang untuk apa ya, ya nyampein apa yang mereka rasakan lah antara dua orang itu ya. Jadi ketika sebuah hubungan dibangun dengan rasa yang saling menghargai, hubungan pun bisa terasa lebih nyaman guys, karena gak ada yang merasa sendirian dan merasa superior ketika mereka menjalani hubungan itu. Jadi buat kamu yang mungkin ingin share cerita kamu tentang kesetaraan dalam hubungan ini, langsung aja wawa kita di 0811-399-1084 atau juga kamu bisa DM-DM di seluruh sosial media RRI Singaraja. Nanti kita bahas tentang cinta setara dari berbagai sudut pandang. So stay tune aja.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam Pro 2. Radio Singa Raja teman terbaik kamu. Cinta setara teman Pro 2. Ya malam minggu ini bahasnya cinta-cinta terus ya guys ya. Jadi cinta itu bukan soal siapa yang paling dominan sih guys, atau siapa yang harus always mengambil keputusan. Jadi kalau aku lihat dari berbagai sudut pandang juga ya, hubungan yang setara ini ngasih kesempatan untuk dua orang untuk diskusi, terus juga saling nyampein pendapat juga, dan tentuin suatu hal bareng-bareng teman Pro 2. Gak harus selalu sepakat ya, tapi setidaknya ada apa ya, kemauan untuk mendengarkan sudut pandang satu sama lain. Nah, nyari yang komunikasinya oke nih kadang susah teman Pro 2. Kadang kita memang menemukan hubungan yang salah satunya lebih banyak menentukan arah ya, tapi kalau setiap keputusan selalu datang dari satu pihak aja, sementara pihak lainnya cuma mengikuti, lama-lama kayaknya bisa muncul rasa gak dihargain sih teman Pro 2 ya. Makanya guys, kesetaraan ini penting ya, supaya hubungan terasa lebih kerjasama ya, teamwork lah. Terus bukan seperti satu orang aja yang memimpin dan satu orang yang hanya mengikuti.

0: yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Pro 2, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya kamu menggunakan untuk apa nih? Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

Ya Mas, teman Produ masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam Produ. Elis yang raja teman terbaik kamu. Kita masih bahas guys tentang cinta setara gitu ya. Nah, cinta setara ini juga berarti ngasih ini guys, space ya, ngasih ruang bagi pasangan tentunya untuk mekar, wangi, berkembang.

gitu ya, punya hubungan ini bukan berarti kita harus ninggalin semua hal-hal yang sebelumnya kita lakukan, guys. Tetap punya hobi, terus juga punya teman seperti biasa, cita-cita dan waktu untuk diri sendiri, me time. Ini justru bisa membuat kita tetap punya kehidupan yang sehat di luar hubungan itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, teman berdua, ketika pasangan punya sesuatu yang ingin dia raih, kita juga bisa menjadi orang yang ngasih support ya, karena mencintai seseorang bukan berarti harus selalu berada di sampingnya setiap waktu ya. No guys, kadang bentuk cinta itu bisa berupa dukungan, terus juga memberikan kepercayaan dan kesempatan agar masing-masing bisa ya grow up lah ya, tumbuh menjadi versi terbaik di

0: Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan sebuah kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama, guru Ayu, dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin Jaka Malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, jadi teman Produa, pada akhirnya cinta setara ini bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban ya guys ya, siapa yang paling dominan atau siapa yang harus selalu mengalah gitu ya. Jadi cinta setara ini ketika dua orang sama-sama punya tempat dalam sehubungan, sama-sama bisa ngomong tanpa merasa gak enak atau apapun, sama-sama didengar, dan penting sama-sama merasa dihargai. Jadi buat teman berdua yang sekarang masih dalam tahap perkenalan, harus bisa memilah mana sih spot-spot yang memang mewajibkan kita untuk mendengar, mewajibkan kita untuk bergantian berbicara, harus bisa memilah-milah itu teman berdua ya. Dan itu aja untuk insight malam hari ini teman Produa tentang cinta setara gitu ya. Dan untuk nemenin malam minggu kamu, masih banyak single koleksi Produa yang bakal aku puterin sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: enak banget loh ini. Dani juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman

0: ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

kadang yang paling bikin kita lengah itu justru rasa nyaman. Mobil diem, AC nyala, suasananya adem. Kelihatan aman-aman aja kan? Padahal di kondisi kayak gitu, ada bahaya yang sering banget gak disadari. Namanya karbon monoksida atau CO. Gas ini gak berbau, gak berwarna, tapi bisa masuk ke dalam mobil tanpa kita tahu. Kalau terhirup, efeknya pelan-pelan. Mulai dari pusing, lemes, sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Dan yang bikin ngeri,

0: ini sering kejadian saat mobil dalam kondisi diam, mesin nyala, apalagi di tempat tertutup. Jadi jangan anggap aman cuma karena AC hidup dan mobil terasa nyaman ya. Pastiin kamu nggak parkir terlalu lama di ruang tertutup dan tetap ada sirkulasi udara. Karena yang bahaya itu bukan AC-nya, tapi gas tak kasat mata yang bisa datang kapan aja. Yuk lebih waspada, biar tetap nyaman tanpa harus ambil resiko.
1: Terbaik kamu.

Om Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa, umat sedharma, Dia dan dindinya kita panjatkan doa, puja astuti kehadapan Ideh yang luasi, karena atas rahmat dan anugerah beliau, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul bersama sanak saudara dan selalu dalam lindungannya. Sehingga kembali kami dapat bertemu dengan Bapak Ibu, Saudara, umat sedharma, tentunya menyimak intisari kitab Weda Pancamaweda Bhagavad Gita bab 6 sloka 9. Pemirsa umat sedharma yang berbahagia, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk sosial yang tidak luput pula dari bantuan orang lain. Hendaknya dapat bergaul dengan memiliki pandangan yang sama. Artinya, memperlakukan teman sebagai saudara kandung sendiri. Tidak memiliki rasa iri hati, dengki, walaupun orang itu pernah sebagai musuh kita sendiri. Selalu kita berusaha bersikap setia. Seperti apa yang dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 6 sloka 9, adalah sebagai berikut.

bubir misi. Arti yang artinya orang yang memiliki pandangan yang sama terhadap sahabat yang sangat setia, sahabat yang baik, yang bersikap bermusuhan, yang tidak memihak, yang bersikap sebagai penghubung, yang iri hati dan sanak keluarga. Sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang sudah sangat maju. Umat sedharma yang kami muliakan, bahwasanya berbahagialah kita diberi kesempatan menjelma menjadi manusia, karena dengan hidup sebagai manusia akan dapat membedakan karma baik maupun buruk. Disinilah kita hendaknya pandai-pandai untuk mencari teman ataupun sahabat, hilangkan rasa kebencian, rasa dengki kepada seseorang. Tumbuhkanlah rasa kasih dan sayang antar sesama. Dan yang terpenting, perlakukanlah orang lain sama dengan diri kita sendiri. Apabila kita sudah bisa memperlakukannya demikian, maka rasa tenang dan damai akan selalu kita rasakan dalam mencapai atau menjalani hidup ini. Demikian kami sampaikan. Mudah-mudahan melalui renungan dharma ini dapat menggugah hati pemirsa untuk selalu bersama-sama berkarma yang baik dalam hidup ini. Dan sebelum kami undur diri dari hadapan pemirsa,

Ya teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Agung Susetti, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: kehidupan. Yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan. Karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

Skills 2025 ini, makin peduli masa depan bangsa. Tahu kan, pemerintah ngeluncurin program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak Indonesia? Program ini gak cuma bikin anak-anak lebih sehat dengan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, tapi juga ngebantu UMKM lokal dan ekonomi daerah. Anak-anak PAUD dan SD dapat sarapan gratis, SMP dan SMA dapat makan siang sehat. Program ini juga untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan resiko anak stunting loh. Serunya lagi, tiap menu disesuaikan sama potensi daerahnya dengan anggaran 71 triliun rupiah. Pemerintah siap ngedukung generasi muda sehat, kuat, dan berprestasi. Yuk kita dukung program MBG ini, karena anak sehat adalah kunci Indonesia hebat.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: Produe FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produe FM Singaraja.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Om Swastiastu. Para pendengar yang kami muliakan, berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan serta umur yang panjang. Marilah kita dengarkan sloka pada Kitab Panawa Dharma Sastra bab 5 sloka 143.

artinya ia yang sementara membawa sesuatu dengan cara bagaimana juga. Jika ia disentuh oleh orang atau barang yang tidak suci, maka akan menjadi suci jika ia melakukan upacara penyucian tanpa meletakkan barang yang dibawa itu atau yang disentuh itu. Sloka ini mengandung pesan yang sangat modern dan menyentuh kehidupan manusia saat ini. Bukan hanya tentang kesucian fisik, tetapi bagaimana manusia tetap menjaga nilai dirinya walaupun hidup di tengah lingkungan yang penuh kekacauan. Di era digital sekarang, manusia setiap hari membawa sesuatu, tanggung jawab, pekerjaan, keluarga, impian, tekanan hidup, bahkan luka batin yang tidak terlihat dan di tengah perjalanan. Manusia pasti akan terkena energi negatif seperti komentar yang jahat, pengkhianatan, kegagalan, overthinking, bahkan kelelahan mental. Namun, sloka ini memberi pesan yang luar biasa. Walaupun hidupmu bersentuhan dengan hal-hal yang negatif, bukan berarti dirimu ikut menjadi buruk atau tidak suci. Para pendengar sekalian yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Semoga renungan ini bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami haturkan para mesanti.

0: listening to 22 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Info 22.
3: Apa Pro 2 berita pertama? Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A terus mempercepat digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos untuk memastikan data penerima bantuan sosial semakin akurat dan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dan sehingga 13 Agustus 2026 sebanyak 171.096 warga atau 63,53% telah tercakup dalam proses digitalisasi perlinsos dari total sasaran 269.323 kakak sekabupaten Buleleng. Dan program ini juga telah berjalan sejak 3 Juni 2026 dengan melibatkan pendataan langsung serta kunjungan ke rumah warga yang membutuhkan perhatian sosial. Nah, Kepala Dinsos P3A Kabupaten Buleleng Iputu Karyaman Putra yang mengatakan bahwa pemakta harian data menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, proses pendataan tidak hanya dilakukan secara administratif tetapi juga melalui pengecekan kondisi masyarakat secara langsung. Sementara itu, Teman Pro 2, peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng dimanfaatkan untuk memperkuat edukasi generasi muda tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun karakter pramuka yang disiplin, sehat, dan bertanggung jawab. Dan Kepala BNNK Buleleng, Komang Yuda Murdianto, yang turut hadir dalam rangkaian kegiatan pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Selain mengikuti tabur bunga dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Krustana, Yuda juga menjadi narasumber sosialisasi bahaya narkoba bagi peserta kegiatan. Dan edukasi yang diberikan menekankan pentingnya generasi muda mengenali resiko penyalahgunaan narkotika serta memiliki sikap tegas untuk menjauhinya. Dan upaya itu juga sekaligus memperkuat peran pramuka sebagai wadah pembentukan karakter dan kedisiplinan generasi muda. Demikian info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass line. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Gue capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Kecubada 140 PT Singa Raja Bali 105,4 Pro 2 RRC Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2, welcome to Spada untuk barang kesadi yang pastinya untuk di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Waduh, kamu udah bangun nih? Udah pastinya ya, kalau belum pasti belum dengerin. Oke, teman Pro 2, kita ngelihat ke arah utara coba ya. Buat kamu rumahnya dekat pantai, pas banget nih. Kita ngomongin soal laut yang ternyata, aduh, bagus banget pagi ini guys. Gak tau kenapa ya, lautnya lagi indah aja gitu guys. Jadi keinget sama wisata bahari yang ada di Bali itu banyak banget guys. Ada water sport, ada ya kalau kita di Singaraja ya, kita punya water sport juga. Kemudian kita juga punya pantai yang indah banget, bisa ngeliat dolphin, dan biasanya jam segini udah berburu dolphin ya. Bukan berburu dolphin mau dimakan, bukan. Maksudnya kita ngeliat dolphin gitu, pertunjukan mereka gitu kan. Dan juga yang pastinya ada snorkeling dan sebagainya gitu guys, yang jadi daya tarik wisata untuk kita juga. Karena keren banget sih lautnya untuk di Bali Utara ini ya. Walaupun lautnya istilahnya tergolong istilahnya dari segi gelombang tuh landai, tapi kita paham karena posisinya kan kita di utara ini adalah laut dalam gitu ya. Jadi tidak seperti laut selatan gitu. Tapi ada keuntungan juga sih, jadinya lebih aman lah ya. Tapi gak kalah kerennya juga terumbu karang dan sebagainya gitu guys. Jadi keinget ya wisata bahari yang pastinya pingin kita coba di setiap harinya guys. Aduh, pingin banget rasanya snorkeling gitu ya. Walaupun yang cuma berapa ya, 1 meter, 2 meter. Tapi snorkeling 1 meter lihat apaan ya? Lihat pasir doang kayaknya ya. Tapi buat kamu yang hobi diving, snorkeling dan sebagainya, pasti suka banget wisata bahari yang ada di Lovina. Oke guys, jadi kita bahas tentang wisata bahari ya guys ya. Jadi buat kamu yang pernah coba wisata bahari, spill apa ya wisata bahari yang pernah kamu coba. Langsung aja guys, cerita di WhatsApp 081 1399 1054, Facebook, Instagram dan TikTok underscore Singaraja, dan jangan lupa untuk di aplikasi kita ya di RRI Digital.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Gusadi masih tunggu cerita kamu sama Pradua, langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI Anda, searching Raja, dan juga di RRI Digital untuk aplikasi kita ya. Ya pastinya tentang wisata bahari, apa yang pernah kamu cobain guys. Gusadi kebetulan beberapa sudah, dan dolphin sudah, water sports sudah, naik jet ski dan sebagainya udah. Cuma gak berani para layang aja sih. Takut terbang kayak berasa terbang sendiri soalnya ya. Sama pernah snorkeling pernah, tapi yang cetek-cetek lah ya, gak sampai dalam-dalam amat gitu guys. Sama berenang ya pakai badan rambut dan sebagainya gitu. Kanu udah biasa gitu ya. Jadi buat teman-teman dua yang punya kesan untuk wisata bahari, gas langsung cerita ya di Sarbagita sampai jam 7 pagi.

Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: diri sendiri, matikan yang tidak dipakai demi masa depan yang lebih baik.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Pagi Kak Adi, aku Randy ya. Wah, oh, ini Kak Randy yang ternyata bilang kalau aku tuh suka banget sama snorkeling dan aku tuh seminggu sekali bisa snorkeling. Daerah pemutaran, bisa juga di daerah Lovina, bisa kadang-kadang juga di daerah selatan di Jimbaran dan sebagainya katanya. Wah, ini nih snorkeling apa ya? Yang istilahnya kayaknya medannya udah berat-berat nih. Sampai daerah pemutaran sudah, Lovina, daerah selatan juga gitu katanya. Oke, thank you Kak Randy udah cerita. Ingatkah

0: Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

Nah, sudah ada Kakak Putu. Nah, Kak Putu siapa nih ya? Putu doang namanya. Oke, aku suka banget mancing. Waduh, kalau mancing udahlah, wisata bahari yang sangat eksis ya. Bahkan aduh, kalau kita mancing itu melatih kesabaran, olahraga dapat dan sebagainya. Wah, banyak deh pokoknya yang kita dapetin dari mancing. Yang penting ingat pulang aja ya, Kak ya. Kadang-kadang sampai lupa waktu soalnya mancing ini, guys. Thank you ya yang sudah yang pastinya cerita di Serbagi.

0: Bocil.
1: Biar gak bocil. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Buat kamu yang pengen tahu yang viral hari ini, ya udah, stay tune di Spada.
1: Mumet mikir cicilan, Spada mase.
2: Emang boleh sespada itu?
1: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Oke, nomor berdua ada yang viral dari seorang pengendara sepeda. Bukan sepeda motor ya, tapi yang bikin viral adalah pengguna sepeda gayung yang ternyata lagi ngasih paham si pengendara sepeda motor, guys. Sama-sama sepeda, cuma bedanya di motor sama enggak. Tapi ngelihat pemotor yang nekat naik trotoar bikin gemes, bikin kesel gitu ya. Masih aja ya zaman sekarang itu posisinya enggak tertib gitu, guys. Nah, akhirnya ada seorang pesepeda di Bogor yang memilih menghalangi dan menghadang pengguna sepeda motor yang naik ke trotoar gitu, guys. Dan pesepeda ini juga memarkirkan sepedanya melintang di jalur trotoar dan membuat pemotor itu mau gak mau harus turun kembali ke jalan raya. Dan aksi sederhana ini dapat teguran keras dari para pesepeda gitu ya, agar bisa menggunakan hak semestinya gitu ya, biar pengguna jalan kaki bisa pakai trotoar, kemudian pesepeda juga bisa menggunakan trotoar gitu, guys. Karena ya kalau di jalan ya udah untuk di jalan gitu, guys. Untuk sepeda motor ya udah di jalan aspal, bukannya di trotoar gitu. Semoga aja sih kena sindirnya, terus habis itu sadar gitu ya, nggak pakai trotoar lagi untuk lewatin pakai pengendara sepeda motor.

0: Cinta Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Oke, ada lagi yang viral nih teman Pro 2 dari ya mungkin bisa dibilang nelayan gitu ya. Nelayan yang ada di Telaga Ngebel ya. Pemancing bisa dibilang juga sih. Entah ini hobi, pria ini hobi atau memang benar-benar profesinya sebagai seorang penangkap ikan gitu ya. Tapi lagi beruntung banget dan viral gara-gara dia ketemuin balon biru yang ternyata adalah balon udara yang apa ya istilahnya udah habis gasnya ya. Dan itu membawa salah satu poster ulang tahun sebuah sekolah gitu guys. Nah video ini juga dibagiin sama akun yang bernama pria Arif Jambul 2 di TikTok ya. Dan rasa penasarannya buat ngambil balon itu dan akhirnya ditemukan justru di luar dugaan. Pada tali balon itu ada sejumlah uang tunai pecahan 5.000, ada 10.000 sampai 20.000. Dan yang pastinya juga mungkin maksudnya adalah jika ketemu sama balon ini dapat rezeki gitu guys ya. Karena ya balon udara ini tujuannya emang untuk merayakan salah satu sekolah gitu ya, ulang tahun sekolah. Dan yang berhasil mendapatkan balon ini ya pastinya mendapatkan rezeki dari sekolah itu gitu. Berarti sekolahnya bagi-bagi rezeki sebenarnya tamu pro 2 ya. Cuma medianya cukup apa ya, keberuntungan yang dapetin balon ini guys. Akhirnya bapak nelayan ini yang dapat gitu. Aduh, keren banget sih ya. Ya enggak disangka-sangka lah di tengah danau dapat balon gitu kan.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Ya viral terakhir guys untuk yang ada di Maumere gitu ya, dari daerah Kabupaten Sika, bener ya, di NTT guys. Dan video ini sangat apa ya, memprihatinkan gara-gara situasi kemarin setelah NTT terguncang dengan gempa 7,7 skala Richter gitu ya. Dan guncangan tiba-tiba membuat kondisi di arah pelabuhan berubah kacau dan para penumpang tampak berusaha untuk jauh dari fasilitas yang bisa bergoyang ya, seperti menara dan sebagainya, dan dianggap cari lokasi yang lebih aman gitu guys, di ruang terbuka. Di dalam salah satu video, akses penghubung antara dermaga dan kapal terlihat ambruk dan penumpang yang berada di atas ikut kehilangan pijakan sehingga kecebur ke laut. Dan situasi ini semakin mencekam sampai ketika ada fasilitas pelabuhan juga mengalami kerusakan, dan orang-orang yang sekitar dermaga langsung berhamburan menyelamatkan diri ke tengah keluar dari ruangan gedung yang ada di pelabuhan tersebut guys. Ya, kita seperti kita tahu tanpa peraduan NTT lagi terkena bencana gempa yang cukup besar, dan yang pastinya kita doakan sama-sama teman berdua semoga tidak ada korban jiwa yang bertambah, dan yang pastinya untuk saudara-saudara kita yang di NTT bisa aman, dan semoga aja tidak terlalu banyak yang kerugian gitu teman berdua ya. Dan yang pastinya kita harus waspada terhadap bencana, salah satunya gempa, yaitu dengan cara mitigasi bencana teman berdua. Pokoknya harus selalu waspada terhadap bencana.